0: pembakaran terbuka atau perenan yang boleh melarat yang mengakibatkan merebak dan menjadi kebakaran besar, khusus semasa musim panas dan kering ini. Pastikan rumput atau lalang di kawasan rumah atau bangunan dipotong untuk mengelakkan api merebak dengan cepat, iaitu housekeeping. Juga disarankan untuk tidak membiarkan bahan-bahan mudah terbakar seperti minyak terdedah kepada cahaya matahari yang boleh menyebabkan kebakaran. Berhati-hati dengan persekitaran rumah, memandangkan musim kemarau atau panas ini, binatang atau serangga berbisa akan keluar untuk mencari tempat untuk berlindung dari kebakaran hutan, rumput atau belukar. Orang ramai juga adalah disarankan untuk membantu memadam kebakaran hutan, rumput atau belukar yang kecil tanpa membahayakan diri sendiri. Sila hubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBP 995 atau talian Darussalam 123 bagi sebarang kejadian kecemasan seperti tanda-tanda kebakaran hutan, rumput atau belukar dan sebagainya.
1: National FM Radio Brunei.
2: Baiklah, sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini, Selasa 24 Zulkaedah bersamaan dengan 12 Mei 2026 Masihi. Hingga kita bersama lagi di lain kesempatan. Dan ingat ya, kadang orang yang paling kuat bukan yang paling lantang, tapi yang masih mampu tenang, profesional dan baik walaupun diuji dengan perangai manusia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dalam Berita Dunia. Thailand bakal berdepan krisis air pada tahun ini selepas Jabatan Meteorologi Negara itu meramalkan fenomena El Nino mungkin berlaku antara Mei hingga Julai menyebabkan banyak kawasan berisiko mengalami kekurangan air. Krisis itu mendorong otoriti air wilayah untuk mempercepatkan rancangan tindak balas di seluruh negara dan memantau 20 cawangan yang berisiko mengalami kekurangan air. Pakar iklim memberi amaran Thailand sedang menghadapi variasi iklim yang paling teruk dan sukar diramalkan dalam beberapa tahun. Kementerian Kesihatan Indonesia mengesahkan seorang warga asing yang menetap di negara itu dan mempunyai kontak rapat dengan penumpang dijangkiti hantavirus di atas kapal pesiaran MV Hondius didapati negatif virus berkenaan. Pemangku Ketua Pengarah Kawalan Penyakit Kementerian itu berkata pihak berkuasa menerima laporan daripada Pusat Kebangsaan Peraturan Kesihatan Antarabangsa mengenai seorang lelaki warga asing berusia 60 tahun yang menetap di Jakarta Pusat dan mempunyai kontak rapat dengan seorang daripada mangsa. Tambahnya, pesakit itu bagaimanapun masih berada di bawah pemerhatian ketat dan kini dipantau di Hospital Penyakit Berjangkit Sulianti Saroso. Dalam perkembangan berkaitan, kapal pesiaran MV Hondius yang terjejas oleh hantavirus berlepas dari Pulau Spanyol, Tenerife ke Belanda apabila 6 penumpang terakhir dan beberapa kru telah dipindahkan dari kapal pesiaran mewah itu. Langkah itu menandakan tamatnya operasi yang melibatkan 94 orang dipindah dan dihantar pulang ke negara masing-masing 41 hari selepas MV Hondius berlepas dari selatan Argentina dan 9 hari selepas keputusan ujian positif pertama. Jurucakap Kementerian Luar Iran berkata keutamaan utama negara itu adalah untuk menamatkan semua peperangan serantau sambil tetap komited kepada penglibatan diplomatik yang ikhlas. Berucap pada sidang media, Ismail Baghai berkata semua tuntutan Iran adalah cadangan yang munasabah dan bertanggungjawab. Ia selari bukan sahaja dengan kepentingan Iran tetapi juga kesejahteraan, kestabilan dan keselamatan seluruh rantau dan dunia. Tegasnya, Iran menunjukkan keteguhannya untuk menjaga kepentingan dan hak kebangsaan sambil menambah negara itu terlibat dalam proses diplomatik dengan rasional dan ikhlas. Sementara itu, Amerika Syarikat mengumumkan sekatan terhadap 3 individu dan 9 buah syarikat termasuk 4 berpangkalan di Hong Kong dan 4 di Emiriah Arab Bersatu kerana membantu penghantaran minyak Iran ke China. Syarikat ke-9 pula berpangkalan di Oman. Langkah bahagian perbendaharaan itu adalah berikutan sekatan yang diumumkan ke atas individu dan syarikat yang membantu pembelian senjata dan komponen Iran yang digunakan untuk membuat drone dan peluru berpandu balistik. Ia berlaku beberapa hari sebelum rancangan pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden Xi Jinping dengan beliau dijangka meminta pemimpin China itu untuk membantu menyelesaikan kebuntuan dengan Iran dan membuka semula Selat Hormuz. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum mengumumkan sebuah kapal baharu yang membawa bantuan kemanusiaan akan dilepas ke Cuba di tengah tekanan yang semakin meningkat dari Amerika Syarikat terhadap ekonominya. Puan Sheinbaum menyatakan demikian semasa sidang media dan menegaskan Mexico akan sentiasa berdiri dalam solidariti dengan semua negara di dunia terutama dengan Cuba. Pengumuman itu dibuat ketika rakyat Cuba menghadapi kesukaran yang semakin meningkat akibat siri langkah yang diambil oleh Presiden Amerika Syarikat untuk memutuskan bekalan minyak ke kepulauan-pulau itu. Presiden Perancis Emmanuel Macron menjanjikan pelaburan sebanyak 23 bilion euro di Afrika pada acara penutupan Forum Perniagaan di Nairobi, Kenya semasa sidang kemuncak Afrika Forward. Tuan Macron berkata Afrika dan Perancis adalah rakan dengan objektif bersama dan mengumumkan 23 bilion euro pelaburan, 14 bilion dari syarikat Perancis dan 9 bilion dari syarikat Afrika digerakkan melalui

0: di sidang kemuncak itu. Lebih 30 pemimpin Afrika berkumpul untuk sidang kemuncak yang berlangsung selama 2 hari bersama Tuan Macron di Kenya ketika Paris mencari perjanjian dan perkongsian baharu. Satu kebakaran yang dicetuskan oleh kemungkinan letupan gas merosakkan beberapa rumah dan menyebabkan kecederaan di bandar terbesar Brazil, São Paulo. Bagaimanapun, pihak berkuasa tidak menyatakan berapa ramai mangsa yang cedera. Jabatan Bomba mengerahkan 12 jentera bomba untuk memadamkan kebakaran tersebut. Ribut teruk membadai Cape Town menyebabkan jalan raya ditenggelami air bah, menumbangkan pokok dan menebangkan bumbung rumah serta mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Beberapa orang penduduk turut dilaporkan mengalami kecederaan akibat ribut itu. Kereta dan bas ditenggelami air manakala rumah di bahagian bandar mengalami kerosakan teruk. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pukul 11 pagi.

0: faham bagi para belia pada masa ini tidak dinafikan adanya cabaran ataupun tadi dugaanlah untuk diorang ni, khususnya barangkali yang belum mendapat pekerjaan dan sebagainya, tetapi mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, yang bagus dan sebagainya, untuk terus mempertingkatkan potensi diri diorang itu. Kalau untuk mencuba misalnya memohon kerja belum dapat sekali dua tu, bukanlah satu akhiran untuk dia dapat kerja ataupun satu yang menandakan kita ni dia berguna, bukan. Jadi tak ada yang mudah kita ni melihat ah. Kalau banyaknya orang malas sekolah lagi wanjar kerajaan ni, 10 kuantar 10 je orang akan kena tulah adang tu, baru 10 baru mengantar surat, mana usah habis kita yang lain. Keluarkan segala kemampuan-kemampuan yang ada. Itu untuk orang mencari kerajaan.
1: Dr. Lily Suzana Haji Samsu.

0: rancangan dari kampung ke kampung.
1: Berfungsi aktif dalam mengeratkan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan penduduk setempat. Majlis Perundingan Kampung Tanjung Maya juga aktif dalam menjalankan kerja-kerja kemasyarakatan, khususnya juga dalam pembangunan dan ekonomi penduduk kampung.
2: Tujuan peranan penting di dalam Majlis Perundingan Kampung ini adalah sebagai penghubung di antara penduduk dan pihak kerajaan. Di antara tanggungjawabnya iaitu merancang pelbagai aktiviti, menyuarakan keperluan dan kepentingan penduduk serta memastikan kebajikan pembangunan sosial dan ekonomi itu terus kita ditingkatkanlah. Ini adalah melalui perundingan bersama dan haruslah ia selaras dengan hasrat dan titah kebawah duli dalam menyokong pencapaian aspirasi dan misi pembangunan negara.
0: Dari kampung ke kampung, membawa AUDA menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama.
1: Kampung Tanjung Maya mempunyai cerita yang menarik mengenai sejarah lahirnya nama kampung tersebut. Sebelum itu, kampung berkenaan hanya dikenali sebagai Pangkalan Ipah dan bertukar menjadi Tanjung Maya setelah terbinanya sebatang parit di kampung tersebut. Pembinaan parit itu adalah atas cadangan Bendahari Talib Ali yang menjadi ketua kampung pada ketika itu untuk dijadikan jalan pintas di kampung tersebut. Kerana sungai yang sedia ada yang menjadi jalan utama penduduk-penduduk kampung begitu panjang dan bersimpang siur. Apabila cadangan itu dipersetujui oleh penduduk kampung, mereka bersepakat membina parit tersebut secara bergotong royong. Akhirnya, mereka berjaya membina sebatang parit sepanjang kira-kira 5 rantai dan lebar kira-kira 6 kaki yang membentuk satu anak sungai. Dengan terbinanya parit tersebut, penduduk kampung dapat memendekkan masa perjalanan tanpa perlu menggunakan jalan sungai yang sedia ada. Dalam usaha penduduk kampung membina parit tersebut, mereka telah membawa orang-orang dusun yang tinggal berhampiran untuk ikut serta. Akan tetapi, mereka menolaknya. Penolakan mereka itu dinyatakan oleh puak dusun dengan kata-kata "Indi Kumaya" yang bermaksud "Indah ku ikut". Dari perkataan itu, lahirlah nama kampung tersebut yang awalnya diberi nama Kampung Indi Kumaya. Memandangkan nama Kampung Indi Kumaya tidak elok didengar, maka Bendahari Talib Ali mencadangkan agar nama tersebut diubah kepada Kampung Tanjung Maya.
0: Dari kampung ke kampung.
1: Kampung Tanjung Maya merupakan salah sebuah kampung yang aktif dan cemerlang dan terutamanya melalui peranan Majlis Perundingan Kampung MPK Tanjung Maya. Antara kejayaan dan pencapaian cemerlang Kampung Tanjung Maya ialah pencapaian projek kemasyarakatan, juga aktiviti kemasyarakatan dan kebajikan juga dalam pendidikan. Kampung ini mempunyai kepimpinan yang didikasi di bawah Ketua Kampung Awang Nur Azmil bin Haji Ismail yang giat menggerakkan kegiatan MPK dan mendekati penduduk. Malahan Kampung Tanjung Maya pernah diketengahkan melalui program Kembara untuk mengenali keunikan dan keistimewaan budaya tempatan. Kampung Tanjung Maya menonjol melalui kerjasama penduduk, kepimpinan yang proaktif serta kecemerlangan dalam pendidikan dan aktiviti kemasyarakatan.
2: Alhamdulillah, antara kejayaan Kampung Tanjung Maya, Kampung Tanjung Maya pernah menyandang anugerah Kampung Cemerlang yang diresmikan oleh Kebawah Duli pada tahun 2009. Dan kemudiannya, Alhamdulillah, daripada kerjasama dan penghidupan aktif dalam penduduk kampung, sehingga sekarang kami masih lagi banyaklah menganjurkan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan. Sebagai contoh, Ramah Musra, Gegar Rentap, National Day, Moreh dan juga Ada juga penyertaan aktif dalam program kerjaan seperti 1K1E dan sebagainya. Ini harus dipahamkan bahawa kekuatan utama dalam suatu masyarakat itu datangnya daripada kesatuan ataupun perpaduan. Jadi ini adalah sebagai asasnya untuk menjayakan apa saja aktiviti satu-satu. Jadi banyaklah pelbagai usaha yang boleh dilakukan untuk mengeratkan lagi hubungan sesama penduduk ini, seperti mengadakan mesyuarat yang berterusan, tapi di dalam perbincangan secara terbukalah dan positif. Kemudian lagi mungkin menjalankan aktiviti-aktiviti gotong royong, serta menganjurkan program keagamaan, kebudayaankah itu kiranya. Jadi selain itu, penglibatan daripada semua lapisan masyarakat termasuklah belia dan warga mas ini mesti adalah sepahaman. Jadi harus berpositif dan komunikasi itu perlulah dibuat secara baik dan saling menghormati satu sama yang lain. Jadi insyaAllah kalau sudah ini ada, insyaAllah kejayaan suatu program itu orang big chance. Jadi yang penting sekali kita ni mencapai aspirasi dan misi negara tadi.
1: Awang Nur Azmil bin Haji Ismail, Ketua Kampung Tanjung Maya dan Lubuk Pulau.
2: Jadi memang ada kewujudan tempat riadah, beberapa kewujudan tempat riadah lah di riadah kecil di tempat kampung ini, terutama sekali yang telah diusahakan oleh kepimpinan terdahulu. Jadi ia telah menjadikan orang adalah identiti di kampung ini. Di antara tempat riadah yang telah dibuat ini, satu di antaranya adalah pondok warisan, iaitu kalau kita ni berjalan dari Tanjung Maya, kita akan nampak satu pondok tu, tempat santai-santai, tempat orang memancing. Dan kemudiannya ada Taman Talon, Mandian Putri, dan juga mungkin di antara satu inisiatifnya yang boleh diusahakan di kampung ini ialah menyusur sungai, kerana kita ni terkenallah dengan keindahan alam semula jadi tanah ini yang menghijau ini.
0: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung, namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza, namun dengan semangat yang sama, kebersamaan dari kampung ke kampung.

0: Yeah, kini inovasi terbaru aplikasi RTB Go.
1: Modern, user-friendly dan pantas.
0: Betul, sekarang RTB Go akan tetap bersama bis kita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, Go Live Streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biz kita melalui App Store dan Google Play dan pastikan untuk mengaktifkan push notification agar Biz kita sentiasa on the go bersama kami.
0: Terkini, Auda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya di mana Auda boleh review kembali watch history tanpa had masa, bila-bila masa. Wow!
2: RTB Go, inspirations towards generation.
1: RTB, sentiasa bersama bis kita.
3: Nah, ambil seorang surat lah.
4: Hah? Apa dia kita beri ke dia kuah ni kan?
3: Macam biasa, komisen.
4: Astagfirullah, ini yang dah boleh kita ni buat ni. Baik yang memberi maupun yang menerima. Jauhkan tak apa buat temannya ni. Astagfirullah.
5: Hentikan rasuah dengan kesedaran dan keinsafan.
6: Terus bersama National FM, Radio Pulang.
7: Bang Jali, Bang Jali, goyangnya bikin happy.
8: Eh, apa ni? Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak ku ni. Baik, telefon dulu. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. You won.
8: Benarkah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000 ah? Alhamdulillah. Okey, macam mana tu ah untuk claim hadiah tu?

0: akan dipastikan untuk membayar yuran. Bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
1: Eh, ada yuran jua. Bah, mana saja. Janji lepasannya aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
0: Puan perlu bank in ke bank akaun kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
1: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit aku. Tapi indah jua ada-adanya aku cek sampai malam ini. Aku telefon-telefon indah jua akan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
2: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan Berita Asia. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Begai berkata keutamaan negara adalah untuk menamatkan semua peperangan serantau dengan terus komited kepada penglibatan diplomatik yang telus. Begai berkata bahawa Iran telah menunjukkan keazamannya untuk menjaga kepentingan dan hak negaranya. Tambahnya, Amerika Syarikat juga perlu membuktikan ia serius terhadap perundingan itu. Iran tidak akan menerima sebarang campur tangan luar yang menjejaskan kepercayaan dan keselamatan di rantau itu. Jurucakap itu menekankan bahawa keutamaan segera adalah untuk menghentikan semua bentuk peperangan termasuk konflik antara Lebanon dan Israel. Beliau juga menekankan keperluan untuk memastikan keselamatan pelayaran di Teluk Parsi dan Selat Hormuz, menggesa agar tindakan Amerika Syarikat terhadap kapal dagang Iran dihentikan. Arab Saudi mengesahkan semua persiapan operasi bagi pengurusan jemaah haji tahun ini sudah disiapkan sepenuhnya, termasuk pergerakan ke Jamarat, akses ke rangkaian metro di kawasan suci serta sistem pengangkutan antara lokasi ibadah. Kementerian Haji dan Umrah berkata pelaksanaan itu dibuat secara bersepadu bersama pelbagai agensi berkaitan berasaskan perancangan rapi dan penggunaan teknologi moden bagi memastikan pergerakan jemaah haji tahun ini lebih lancar dan selamat. Syarikat Pembangunan Kidana turut melengkapkan kerja naik taraf sistem, keselamatan kebakaran dan penyejukan di kawasan kemah di Mina sebelum musim haji bermula. Sistem baru itu menggantikan infrastruktur lama bagi meningkatkan tahap keselamatan, mengurangkan risiko kerosakan serta memastikan penyejukan lebih stabil. Sementara itu, pihak berkuasa makanan dan ubat-ubatan Arab Saudi turut memperketat pemantauan bagi memastikan keselamatan dan bekalan perubatan mencukupi untuk jemaah haji. Sekurang-kurangnya 4 terkorban dan 20 lagi cedera selepas bas membawa pasangan pengantin bersama rombongan perkahwinan terjunam ke dalam gaung di wilayah Sindh, selatan Pakistan. Nahas di daerah Shikarpur itu berlaku selepas bas itu dilaporkan mengalami tayar pecah dan terbabas dari jalan raya. Menurut pegawai penyelamat, kira-kira 50 penumpang termasuk wanita dan kanak-kanak, warga emas serta pasangan pengantin berada di dalam bas ketika kemalangan. Mayat 4 mangsa termasuk seorang kanak-kanak ditemui semasa operasi menyelamat. Dengan itu, sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rokiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita ringkas 12 tengah hari.

0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.

0: Kecamatan Future ready scaling new height. Forum memberi peluang kepada.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam. Dari mana kau, Wang?
1: Jogging ku tadi, Pak. Ada ku terlihat papan iklan menjual rumah di luar simpang atau?
2: Oh, Bapak pun baru terlihat kemarin. Orang memasang papan tanda di sana tu.
1: Penjualan harga rumah teres $150,000. Nombor teleponnya ada, tapi nama ejen harta tanah sama nama kompeninya ndak ada dalam iklan tu.
2: Bah, bisa-bisa saja. Jangan luang terpedaya dengan reka bentuk dan harga yang kena tawarkan atu, walaupun bisa usulnya rumah atu. Baik, jom minta nasihat arah penilai sama ejen harta tanah berdaftar. Setahu bapak, papan iklan ini pun mesti jua ada kebenaran. Baik, dah cari maklumat dulu wang eh. Membeli rumah ini bukan macam membeli barang biasa di kadai. Tanyakan jua arah pihak yang berkenaan.
3: Senarai nama-nama penilai berdaftar dan ejen harta tanah berdaftar boleh didapati dan dimuat turun dari laman sesawang Bovia www.bovia.gov.bn. Adalah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 16-2 Akta Penilai dan Ejen Harta Tanah Penggal 281 bagi seseorang untuk menjalankan perniagaan sebagai ejen harta tanah melainkan ianya seorang ejen harta tanah berdaftar di bawah Bovia. Jika sabit kesalahan

0: kesalahan, hukuman denda tidak melebihi RM5,000 dan denda tambahan sebanyak RM500 bagi setiap kesalahan itu berterusan boleh dikenakan.
1: Nah, Pak, sudah ku telefon. Ku tanyakan namanya. Kali ku cek arah Bobby ya, benar tidak ada berdaftar.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Lembaga Penilai dan Ejen Harta Tanah, Board of Valuers and Estate Agents BOVIA, Division Pengurusan Lembaga, Kementerian Pembangunan dan Radio Television Brunei. Menyewakan rumah. Menggadaikan atau menjual rumah dan tanah kepada pihak-pihak lain adalah menjadi kesalahan untuk menyewakan rumah, menggadaikan dan menjual rumah dan tanah kepada pihak lain sebagaimana yang dinyatakan di dalam syarat dan peraturan di dalam perjanjian. Jabatan Kemajuan Perumahan akan mengambil tindakan terhadap pemilik rumah dan tanah di bawah skim perumahan negara yang didapati melanggar perjanjian, termasuk mengambil tindakan seperti penarikan balik hak milik rumah dan tanah berkenaan. Untuk keterangan lanjut, hubungi talian Darussalam 123.

0: Okay, disebabkan saya dulu indah bekerja, tiada pendapatan, hanya mengharapkan pendapatan dari suami, saya mula membuktikan pada orang, ada yang mengatakan, kenapa aku indah bekerja? Sebab kalau aku bekerja, aku dapat gaji sendiri. Dari sana, dari cakap orang itu, ia membagi semangat pada diriku, and then untuk berdikari, membuktikan pada orang itu, yang aku sendiri, sebagai suri rumah, aku dapat income juga, macam aku dapat menghasilkan macam orang yang bekerja. Indah semestinya ketanian ni, indah bekerja ni, indah mampu membuat bisnes macam orang lain. Lagi baiknya kalau ketani sudah ada kepandaian dalam bidang baking, cooking ke masakan ataupun menjahit dan lain-lain, apalagi buatlah tindakan itu awal dan beranikan diri untuk membuka perniagaan. Mulakan dengan niat ketani untuk memberi manfaat, untuk membantu orang lain. InsyaAllah, kerana dalam kepakaran ketani, ada orang yang ingin khidmat ketani untuk dibantu. Jangan jua membuang masa, buatlah tindakan itu awal, sebab masa indahkan menunggu ketani. Lagi awal ketani membuat tindakan, lagi cepat rezeki itu masuk. Yang penting istiqamah, bersyukur saja. InsyaAllah ketani akan berjaya.
1: Syukriah Bakar, pengusaha SME.

0: Lestari Budaya adalah sebuah rancangan yang mengetengahkan bahasa, adat dan budaya puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus kemodenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita lagi dalam rancangan Lestari Budaya membawa tajuk Budaya Mengamping Puak Melayu Kedayan. Salah satu jenis makanan asli yang berasal daripada padi dan hampir tidak diketahui oleh masyarakat sekarang ialah emping padi. Makanan ini dibuat dengan proses yang tertentu. Emping padi atau juga dikenali sebagai amping merupakan sejenis makanan ringan. Ianya pernah menjadi menu yang istimewa suatu ketika dahulu dan diwarisi dari generasi ke generasi. Menghasilkan emping padi secara manual sememangnya nampak mudah. Namun, ia sebenarnya memerlukan kemahiran untuk menghasilkan emping yang berkualiti. Aktiviti mengamping padi ini adalah merupakan satu budaya atau tradisi puak Melayu Kedayan di daerah ini yang diamalkan sejak dulu lagi yang pada asalnya sebagai penutup bertanam padi. Menurut cerita penduduk setempat, kalau dulu aktiviti ini dilakukan di sebelah malam, memandangkan kesibukan bersawah atau berkebun di siang hari. Bagi mengetahui mengenai budaya mengamping ini, kita bersama Awang Tudin bin Ong Sang.
1: Ya, jadi kita ingin mengetahui apakah sebenarnya mengampingan itu, Tuan?
2: Sebenarnya mengampingan ini adalah tradisi orang-orang Kedayan pada dulu. Jadi sebelum kita ini mengamping, kita ini memerlukan bahan-bahan yang tertentu seperti laso, alu. Kemudian bila bahan tersebut sudah terdapat, biasanya kami ini mengamping selepas menuai padi. Jadi padi itu, padi yang kita tuai itu berbuah kembali, jadi diambil dan dibuatkan untuk kita ini amping. Jadi setelah itu ampingan ini tadi kita ini tumbuh beramai-ramai, ada yang dua atau tiga tiap-tiap satu lubang langsung atau itulah
1: yang ya, seperti yang kita ini tahu mengamping tunjuk cara mengamping ini diadakan setiap tahun kalau di Kampung Senukuhan, ya, kalau sekiranya ada aktiviti hari keluarga dan sebagainya. Jadi apakah sebenarnya tujuan utama tunjuk cara mengamping ini diperkenalkan ataupun dipertontonkan kepada orang ramai?
2: Jadi bagi pendapat saya lah, mengampingan ini biasanya sudah lama dari kita ini praktikkan, tapi oleh sebab barangkali ada kadang-kadang kemohon daripada mana-mana lawatan itu ada memerlukan bikin mengamping, kami cubalah menunjukkan tunjuk cara, bagaimana cara mengamping, bagaimana cara yang perlu orang generasi yang belum pernah melihat cara-cara mengamping. Jadi di sini ada kita nih

0: Ada sedikit cara-cara kita nih mamping, dapat kita nih petikan bersama untuk generasi yang akan datang.
1: Lestari Budaya adalah sebuah rancangan yang mengetengahkan bahasa, adat dan budaya puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus kemodenan. Menurut pengalaman penduduk setempat yang terdiri daripada puak Kedayan, untuk menghasilkan emping yang sangat baik dan berkualiti, mempunyai aroma yang tersendiri bergantung kepada jenis padi dan kemahiran si pembuatnya melalui beberapa proses secara berperingkat. Budaya mengamping dimulakan dengan merendam padi semalaman di dalam bekas, walaupun sekarang dunia dihidangi dengan peralatan dan perkakas yang canggih, mudah dan cepat. Namun penggunaan lasung dan alu tetap digunakan bagi kerja-kerja menumbuk atau menutup padi yang sudah digaul di dalam kuali panas tanpa minyak sehingga kulitnya terlerai. Tumbukan alu hendaklah dengan teknik melantun agar menghasilkan emping yang halus dan leper. Satu pasangan atau dilakukan secara berkumpulan akan menghasilkan irama yang sangat menarik mengikut edaran tumbukan.
2: Setiap tahun mesti kami melakukannya walaupun keadaan kesempitan macam ini kan akan puasa sudah. Waktunya macam kalau ceritanya zaman-zaman dulu ada aja waktu malam diorang mengamping. Masalah dia diorang sibuk kali siang atau apa kepanas apakah. Tapi sekarang ini diorang macam dulu indah kan macam kumpulan-kumpulan nganya macam sekeluarga-sekeluarga kah cuma itu. Ini kita ramai-ramai sudah sekarang ini macam dijadikan anu acara. Satu acara di samping-samping lah ada samping-sampingnya. Dulu kami menggunakan padi macam padi dendam berias. Kalau berio tu ya agak kepanjang sikit kan berio yang bulat di belacan. Tapi sekarang ini kami masukkan jenis pulut pandan. Nampak ya kalau dimasak nampak baik sikit bah, nyaman bah. Maklum tak dulu-duluan ni mana ada makanan anu kan. Ini dorang simpan macam pagi-pagi dorang buatkan santan dorang makan. Kadang dorang masukkan dalam kopi. Dulu-dulu ada makanan kali ya. Ini dijadikan anu tiap macam satu acara tiap.

0: Bertih emping yang ditutup rata dan nipis menunjukkan kemahiran penumbuknya. Ianya kemudian dibersihkan dan ditampi dengan menggunakan nyiru bagi membuang sisa kulit padi.
1: Kalau jenis padi karawat tu, kita kena rabus tu, kena pandai merabus. Kalau terlampau masak, tidak jauh baik. Kalau yang mantah pun tidak jauh baik. Kalau mantah bulat, menumbuk pun. Kalau ya kita ni cuai, menumbuk bulat dia, atah dia, ya mesti cergas. Menumbuknya pun mesti dilantung, menyerahkan dilantul, lantul apa, apa ya ya pipih. Ah sudah dihuaratum ya meratih kan, meratih-meratih, ah baru ditumbuk. Meratihnya itu pun karena orang yang pandai melihat lah. Kalau ya terlampau meratih sekarang, ah bulat dia juga, masak manar. Kalau ya kurang, andet, anu dia macam berkuntal-kuntal dia. Atau sudahnya mengamping, macam ya sudah macam dah lagi batah kiranya ah. Bicara ya sudah bah, bicara-cara ya sah. Diangkat dia, tampi. Awas ah, lihat-lihat ya macam sudahnya bicara-cara ya tuh dapat ditampi. Kalau berkuntal-kuntal nanti belum lagi tuh, tumbuk lagi tuh.
0: Lestari budaya adalah sebuah rancangan yang mengetengahkan bahasa, adat dan budaya puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus
2: kemodenan. Alhamdulillah, mudah-mudahan generasi baru pada masa ini akan dapat melihat bagaimana cara kita ini orang lama mengampi, sebab anu ini jarang kita ini lakukan. Mudah-mudahan jadi satu pengetahuan kepada generasi-generasi yang akan datang.
1: Itu kalau ada macam acara cemani, mesti datang melihat ataupun mengikutilah seterusnya. Supaya biasa kan pandai, lama-lama kan pandai. Kalau kita ini belajar, tidak melihat, tidak pandai. Kami ini sudah tua, kan orang muda yang akan mengganti. Kalau yang tidak ada macam belia-belia ini tidak pandai, tidak berangkat, siapa akan mengganti? Pupus dia.
0: Lestari budaya, lestari budaya kepada auda, kepada bahasa, bahasa, adat. Dan adat, budaya dan yang budaya diamalkan yang oleh diamalkan tujuh oleh tujuh di negara puak, Brunei, Darussalam. Melalui perkongsian pengalaman yang diceritakan oleh Awang Tudin bin Ong Sang dan Dayang Hajah Rashidah binti Haji Hitam, kita dapat mengungkap satu lagi budaya kehidupan puak Melayu Kedayan di negara kita yang masih lagi diteruskan walaupun mengharungi peredaran zaman yang semakin berubah. Sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nisa, mendengar ko. Si Far kawan kita ni sekolah dulu ah. Masani dia dito ke bunga ya sudah.
1: Steady kulihat di Facebook sama IG-nya. Kita ni tekel-kel kat mencari kerja.
0: Si Far atu andang kreatif. Dari dulu tu, pandai mengubah bunga. Sekarang ni jadi guru mengubah ya jua. Boleh tahan. Pernah bisnesnya kan lingkup, tapi bertahan ia meningkatkan saingan.
1: Ya takkan, masa ni ramai pengantin memakai hiasan bunganya untuk majlis bersanding.
0: Nah, dari kita ni menunggukan dapat keraja, baiklah kita ni pun ikut jua berdikari. Asal sanggup berjarah saja, kari hitiak, lureh tentu. Rezeki ada di mana-mana.
1: Yang penting jua, kita ni pelajari kemudahan membuka bisnes yang dapat dimanfaatkan.
0: Wah, mumia tu lah kasta.
1: Balah kasta.
2: Generasi berdikari ke arah merealisasikan wawasan 2035.
3: Adik, tak buka ni pemukus wayaran ni. Baik tak kali ku saya ni. Daripada mian ni, bahaya ni.

0: Eh Muna, malas kuih kau membuat ujian pap sama mengambil vaksinasi human papilloma virus ah.
1: Jangan cemat tu. Dua-dua ujian pap sama vaksinasi HPV tu penting.
0: Kenapa?
1: Ada dua sebab tu kenapa ia penting. Satu, benjik vaksin HPV tu boleh mencegah jangkitan HPV. Sudah tu, walaupun sudah benjik vaksin HPV, tapi kita ni mesti juga membuat ujian pap. InsyaAllah, baru tak kita ni mendapat perlindungan sepenuhnya dari kanser cervix.
0: Eh, benar je tu ah. Apa ni orang baik juga mencegah dari merawat?
1: Pak kata benjik, tapi jangan lupa juakan ke pusat atau klinik kesehatan membuat perjanjian untuk ujian pap.
0: Bah, jalan takut terus nikan benjik. Lepas tu selajar ku ke klinik membuat perjanjian ujian pap.
2: Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pusat vaksinasi dan pusat atau klinik kesehatan di daerah masing-masing atau hubungi talian kesehatan 145. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesehatan Negara Brunei Darussalam.
3: Pertubuhan Kesehatan Sedunia WHO menyarankan hanya 6 sudu teh atau 25 gram gula sahaja yang patut diambil seorang individu dalam sehari. Kandungan gula yang tersorok dalam makanan dan minuman adalah amat tinggi dan ianya langsung tidak menyumbang kebaikan kepada kesihatan kita semua. Jika pengambilan gula tidak dikawal, ianya akan mendatangkan bukan sahaja kencing manis, malah lebih banyak penyakit yang akan menyukarkan hidup kita kelak. Jadi, apa yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan pengambilan gula dalam kehidupan? Mulakan 7 langkah bijak ini. Pertama, amalkan minum air kosong bagi menggantikan minuman manis. Kedua, hadkan kepada satu sudu sahaja susu pekat manis untuk setiap cawan minuman. Ketiga, elak menambah gula dalam masakan. Keempat, elakkan makanan dan minuman bergula di antara hidangan utama dan sebelum waktu tidur. Kelima, makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula. Keenam, amalkan untuk semak senarai nutrisi dan ramuan bagi setiap satu saiz hidangan. Dan yang ketujuh, pilih produk yang berlabel rendah gula atau bebas gula. Pilihan untuk sehat, semuanya di tangan kita. Fikir-fikirkanlah. Pesanan khidmat masyarakat dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.
4: Dengarkan National FM. Etika batuk dan bersin. Ketika hendak batuk atau bersin, palingkan muka auda daripada orang lain dan makanan yang berdekatan. Tutup mulut dan hidung auda dengan tisu. Segera buang bekas tisu ke dalam tong sampah yang tertutup. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut auda. Cuci tangan auda dengan sabun dan air yang bersih selama 40 saat atau gunakan gel pembersih tangan beralkohol selama 20 saat. Jika auda mengalami demam, batuk dan selesma, jarakkan diri auda sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain atau gunakan penutup mulut dan hidung untuk melindungi orang sekeliling. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesehatan dan National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri kini berada di Republik Rakyat China bagi mengadakan lawatan rasmi. Hubungan ketenteraan negara Brunei Darussalam dan Thailand terus diperkukuh demi mengekalkan keamanan ASEAN. Antarabangsa 14 hilang dalam kejadian bot karam di perairan Malaysia. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzeddin

Wad-Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Sarah, binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat bagi mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China yang diadakan pada 11 hingga 15 Mei 2026. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ke Republik Rakyat China atas undangan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Berangkat sama ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Turut berangkat dan hadir di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Amat Mulia Pengiran Chatria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan Pesuruh Jaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, serta setiausaha-setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan bersama isteri masing-masing. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Beijing Capital International Airport. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Puan Yang Terutama Hua Chunying, Member of the CPC Committee of the Ministry of Foreign Affairs and Vice Minister of Foreign Affairs, dan Tuan Yang Terutama Chen Shouchun, bakal Duta Besar Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam dan isteri. Turut menjunjung keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Semasa lawatan rasmi tersebut, Duli Yang Teramat Mulia akan berangkat menghadiri majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, serta majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Zhen Le, Party Secretary of Shenzhen, dan Mr. Guo Jiden, Minister of the General Administration of Sport of China. Duli Yang Teramat Mulia juga berangkat bagi mengadakan lawatan ke General Administration for Sport of China, Leisure Robot Headquarters dan Huawei Headquarters. Ia adalah kali kedua Duli Yang Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia yang pertama ialah pada tahun 2002. Manakala pada tahun 2007, Duli Yang Teramat Mulia telah berkenan berangkat mengadakan lawatan kerja dan menghadiri 4th China ASEAN Expo, Kai Expo. Lawatan rasmi tersebut mencerminkan persahabatan erat dan yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pada tahun ini, kedua-dua negara akan meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan lawatan memberikan peluang untuk mengeratkan lagi hubungan dan mewujudkan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan kerjasama. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia bersama dengan ananda-ananda berkenan melawat Museum of the Communist Party of China. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Li Zongyuan, Director of Museum. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan membuat lawatan ke beberapa buah galeri yang mempamerkan sejarah, perkembangan dan pencapaian Communist Party of China dalam 100 tahun penubuhannya. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan tayangan video pengenalan diikuti dengan taklimat mengenai sejarah penubuhan Communist Party of China, CPC, serta perkembangan awal Revolusi China. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia juga menyaksikan tayangan

0: pameran wayang berbentuk imersif bertajuk The Long March yang mengisahkan perjalanan bersejarah Red Army of the CPC sebelum melawat galeri penubuhan Republik Rakyat China serta perkembangannya di bawah kepimpinan Presiden Xi Jinping dan seterusnya menyaksikan tayangan sinema 4D yang menampilkan keindahan lanskap China serta pencapaian moden Republik tersebut. Hubungan antara Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dan Angkatan Bersenjata Diraja Thailand akan terus berkembang dan membantu menyumbang kepada mengekalkan keamanan dan kestabilan di rantau ASEAN. Perkara tersebut antara yang ditekankan oleh Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamon, bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam semasa majlis resepsi sempena Hari Angkatan Bersenjata di Raja Thailand. Hadir Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazami bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Dihauskan oleh Pejabat Attache Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Thailand, majlis berlangsung malam tadi di sebuah hotel di Barakas. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Laporan dari Tanah Suci. Persiapan khemah di Masyair iaitu Arafah dan Mina antara yang dibincangkan semasa lawatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan ke Pusat Operasi 112 Syarikat Holiday Inn Bakah di Makkah. Rombongan PUJH Pentadbiran dan Perubatan diketuai oleh Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran. Turut dibincangkan mengenai perjumpaan susulan dan lawatan ke lapangan serta persiapan menyambut ketibaan bakal Jemaah Haji Negara. Rombongan PUJH turut berpeluang meninjau bilik operasi perkhidmatan Mohsen. Bakal Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam terus mengikuti kursus ulang kaji bimbingan manasik umrah. Penganjurannya sebagai persediaan sebelum melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Kursus diadakan bagi memberikan penerangan serta bimbingan kepada jemaah mengenai tata cara pelaksanaan umrah termasuk niat ihram, tawaf, sa'i dan tahalul mengikut rukun dan syarat yang ditetapkan. Melalui kursus tersebut, jemaah juga diberikan panduan berkaitan dengan adab serta amalan yang boleh dilakukan sepanjang berada di Tanah Suci bagi membantu mereka melaksanakan ibadah dengan lebih yakin, teratur dan sempurna. Jabal Uhud yang terletak di Madinah Al-Munawarah bukan sahaja terkenal dengan nilai sejarahnya dalam peristiwa Perang Uhud, malah turut menjadi antara destinasi menarik yang dikunjungi oleh bakal jemaah haji pada waktu malam. Terletak hanya beberapa kilometer dari Masjid Nabawi, kawasan Jabal Uhud dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Pengunjung berpeluang untuk melihat pemandangan menakjubkan di puncak Jabal Uhud. Dengan gabungan nilai sejarah dan tarikan moden, Jabal Uhud menjadi antara lokasi yang perlu dikunjungi ketika berada di Madinah Al-Munawarah. Pejabat Harta Intelek Brunei Bru Ayepo, Pejabat Peguam Negara menganjurkan seminar Forum Kitchen to Brand Unlocking Intellectual Property Value in the Food and Beverage F&B Industry. Seminar diadakan di bangunan undang-undang dan mahkamah-mahkamah di Ibu Negara. Seminar menghimpunkan para pengusaha tempatan, pengendali perkhidmatan makanan minuman, pemula dan pemilik perniagaan untuk meningkatkan kesedaran pentingnya harta intelek dalam hubungan dalam bangunan, memelihara dan mengembangkan perniagaan dalam sektor makanan dan minuman. Berita luar negara menyusul selepas ini.

Baik, ada waktu sekarang 1.20 minit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat audio pendengar di National FM, menyebar informasi menjana inspirasi audio. Saya Isma bersama audio dalam ruangan Serambi Petang untuk edisinya hari ini Selasa memasuki 24 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan dengan 12 Mei 2026 Masihi. Juga alhamdulillah hari ini merupakan hari ke 132, minggu ke-19. Jadi apapun, semoga kita semua sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan perpanjangan, juga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala jua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada saya akan menemani awak insyaallah selama 4 jam sehingga 5 petang ini nanti, dan pengisian yang menarik sudah pun tersusun buat awak sepanjang ruangan Serambi Petang ini, di mana pengisian di jam pertama seketika nanti akan saya kongsikan maklumat cuaca beraudio yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam sekitar 1.30 minit tengah hari ini nanti ya. Juga berita siang dari Studio Jubilee.

Baik, kerana itu panduan bersama waktu sekarang 1.30 minit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam, dan seperti yang dijanjikan akan dikongsikan maklumat cuaca buat audio yang dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca, di mana ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti untuk keluarannya hari ini Selasa 12 Mei 2026, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan pada waktu petang dan juga awal malam. Juga keadaan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang, dan dari arah barat daya selaju 5

0: hingga 10 km sejam pada waktu malam. Juga kadang laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Dan perhatian yang pertama di mana risiko banjir kilat semasa hujan lebat, terutama di kawasan rendah dan juga mudah banjir, juga kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius dan juga suhu minimum 25 darjah Celsius dalam malam jangka panjang sehingga pagi esok, sebahagian berawan dengan hujan berasingan pada waktu subuh. Dan dikongsikan juga ramalan keadaan cuaca di kota negara-negara ASEAN seperti Bandar Seri Begawan, Bangkok, Phnom Penh dan Vientiane diramalkan hujan berpetir. Seterusnya, Hanoi, Hong Kong, Taipei dan Yangon diramalkan hujan, Jakarta berawan, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching dan Singapura ribut petir dan Manila sebahagian berawan. Baik, dan untuk lebih jelas dikongsikan sekali lagi buat audio di mana ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Untuk keluarannya hari ini Selasa 12 Mei 2026, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan pada waktu petang dan juga awal malam. Juga keadaan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang dan dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam pada waktu malam. Juga keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter dan perhatian di mana risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan juga mudah banjir, juga kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius dan juga suhu minimum 25 darjah Celsius dalam malam jangka panjang sehingga pagi esok, sebahagian berawan dengan hujan berasingan pada waktu subuh. Dan dikongsikan juga ramalan keadaan cuaca di kota negara-negara ASEAN seperti Bandar Seri Begawan, Bangkok, Phnom Penh dan juga Vientiane diramalkan hujan berpetir. Hanoi, Hong Kong, Taipei dan Yangon diramalkan hujan, Jakarta berawan, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching dan Singapura diramalkan ribut petir dan Manila sebahagian berawan. Baik, ada segala maklumat cuaca terkini boleh didapati ya dengan menghubungi ke pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web BDMD iaitu www.met.gov.bn. Wallahu a'lam bisawab. Dan terima kasih berakan kita yang berada di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Untuk keluarannya hari ini sekali lagi Selasa 12 Mei 2026.
1: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
2: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
1: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
2: Suhu udara minima dan maksima harian.
1: Keadaan angin harian.
2: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
1: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
2: Amaran cuaca bagi angin.
1: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
2: Image radar cuaca.
1: Ramalan turunan hujan.
2: Sambungan ke talian cuaca 114
1: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

Baik, ada sudah pun 1.44 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, dan bagi ada yang sudah pun berada di pejabat ketika ini untuk meneruskan lagi tugasan di sebelah petang, apapun selamat bertugas pada anda. Semoga apa sahaja tugasan yang anda lakukan ya berjalan dengan lancar sambil sambil santai mendengarkan National FM menerusi 92.3 atau 93.8 FM Radio Brunei. Dan tepat pada pukul 2 petang ini nanti, berita ASEAN ke udara dari Studio Jubilee 1, dan selepas berita saya akan kembali bersama anda untuk meneruskan lagi ruangan Serambi Petang di jam berikutnya sehingga 5 petang ini nanti. Baik, sudah dikongsikan satu maklumat buat anda yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan mengenai dengan bersama meningkatkan bekalan darah negara, di mana pusat pendermaan darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen derma darah di beberapa tempat di negara ini, di mana pada hari ini ya, Selasa 12 Mei 2026 yang sudah pun bermula pada pukul 10 pagi tadi hingga 3 petang ini nanti, bertempat di lantai bawah Aman Hills Shopping Center, Jalan Aman, Kampung Manggis. Dan hari berikutnya pula, hari Rabu 13 Mei 2026 pada pukul 9 pagi hingga 11.30 minit pagi, dan 1.30 minit tengah hari hingga 3.30 minit petang, bertempat di Auditorium Tingkat 1 Ice Center, Anggrek Desa Tech Park, Simpang 32, Sengkang 37, Anjuran Shena. Dan yang terakhir sekali pada hari Khamis 14 Mei 2026 pada pukul 9 pagi hingga 11 pagi dan 1.30 minit tengah hari hingga 3.30 minit petang, bertempat di bilik VIP Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar sempena dengan sambutan ulang tahun Perkhidmatan Radio Brunei ke-69. Jadi orang ramai adalah diseru ya untuk menyertai kempen tersebut dan sekaligus menderma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Dan juga orang ramai dialulukan untuk datang terus ke pusat pendermaan darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleh Hayat Niripas untuk menderma darah pada hari-hari

Kerja bermula pada pukul 8 pagi hingga 11.30 minit pagi dan 1.30 minit tengah hari hingga 4 petang, dan tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card bagi kempen derma darah adalah sangat digalakkan.

0: Adakah habis kita sering menunggu lama kerana nombor giliran belum dipanggil? Cobalah perkhidmatan jimat masa yang terbaru dari Jabatan Perkhidmatan Elektrik, iaitu aplikasi mudah alih QUEUEBEE. Dengan aplikasi ini, habis kita boleh mendapatkan nombor giliran melalui telefon pintar habis kita sendiri. Melalui QUEUEBEE, habis kita akan sentiasa menerima notifikasi melalui telefon pintar agar tidak terlepas giliran menunggu. Cara-cara menggunakannya sangat ringkas.
1: Langkah pertama,
0: muat turun aplikasi QUEUEBEE melalui iOS App Store bagi pengguna Apple dan Google Play bagi pengguna Android.

0: poin.
1: Langkah kedua.
0: Habis kita hanya akan diminta untuk daftar masuk sekali sahaja.
1: Langkah ketiga.
0: Dari menu utama, pilih cawangan JPE yang dikehendaki atau habis kita boleh imbas kod QR melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Elektrik www.des.gov.bn/QBMobileApp.
1: Langkah keempat.
0: Pilih servis yang dikehendaki seperti yang dipaparkan dan klik untuk servis mendapatkan nombor giliran habis kita.
1: Langkah kelima.
0: Nombor giliran habis kita akan dipaparkan serta-merta bersama notifikasi keramaian pelanggan yang menunggu dan habis kita akan diberi notifikasi secepatnya jika nombor giliran telah sedia untuk dilayan. QUEUEBEE, aplikasi percuma, santai dan senang. Produk terbaru dari Jabatan Perkhidmatan Elektrik Brunei Darussalam.
1: Hubungi talian Darussalam 123 untuk maklumat selanjutnya.
2: Kita faham bagi para belia pada masa ini tidak dinafikan adanya cabaran ataupun kata dugaanlah untuk diorang ini, khususnya barangkali yang belum mendapat pekerjaan dan sebagainya, tetapi mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, yang bagus dan sebagainya untuk terus mempertingkatkan potensi diri diorang itu. Kalau untuk mencuba misalnya memohon kerja belum dapat sekali dua tu bukanlah satu akhiran untuk dia dapat kerja ataupun satu yang menandakan kita ini dia berguna, bukan. Jadi tak ada yang mudah kita ni melihat ah. Kalau banyaknya orang malas aku lagi wanjar kerajaan ni. 10 kuantar 10 je orang akan kena tulah adang tu ku. Baru 10 baru mengantar surat. Mana usah habis kita yang lain. Keluarkan segala kemampuan-kemampuan yang ada. Itu untuk orang mencari kerja.
3: Dr. Lily Suzana Haji Samsu.
4: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
5: Lazimkan yang lurus, luruskan yang lazim. Dari saya, Cikgu Adiusri di National FM.
6: 92.3, 93.8 National FM, Radio Brunei.
7: Anda mungkin terperangkap di kesibukan jalan raya ketika ini. Sabar dan amalkan pemanduan berhemah. Pesanan dari kami di National FM.
8: The

0: Jenayah Kebangsaan mengeluarkan waran tangkap ke atas sekutu bekas Presiden Filipina Rodrigo Duterte dengan menuduh Senator Ronald De La Rosa melakukan jenayah terhadap kemanusiaan kerana terlibat dalam kempen Duterte memerangi dadah. Waran tangkap pada awalnya dikeluarkan secara rahsia pada 6 November lalu. De La Rosa ditempatkan di bawah tahanan yang dilindungi Senat selepas pertikaian dengan agensi penguatkuasa undang-undang. Polis Thailand mengumumkan rampasan penyeludupan gading terbesar dalam sedekad dengan 9 orang ditangkap dan didakwa cuba menjual 250 kilogram gading gajah Afrika melalui Facebook. Thailand merupakan hub transit utama bagi penyeludup hidupan liar yang sering menjual haiwan terancam yang amat berharga dan bahagian haiwan di pasaran gelap. Penangkapan dan rampasan gading yang bernilai sekitar $300,000 dan diseludup melalui kapal dari Afrika dijalankan di 7 wilayah di Thailand. Kumpulan itu didakwa memiliki dan berdagang bahagian hidupan liar yang melindungi secara haram yang membawa hukuman maksimum 10 tahun penjara, denda $30,800 atau kedua-duanya. Sasaran pembelinya adalah rakyat Thailand dan Vietnam. Sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aidarozan Haji Ahmad dan Hazimah Haji Jalil, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 3 petang ini nanti.

Baiklah, untuk anda bersama waktu sekarang 2.10 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, dan kembali bersama saya Isma, dan kita sudah pun berada di jam kedua dalam ruangan Serambi Petang hingga 5 petang ini nanti. Dan selamat petang buat anda. Terima kasih di atas kesetiaan anda mengikuti National FM Radio Brunei. Baik, jika dilihat di luar kunti siaran RTB Sungai Akar, di mana keadaan cuaca ketika ini hujan lebat, jadi bagi anda yang sedang memandu ketika ini, apapun berhati-hati selalu, tumpukan sepenuh perhatian di dalam pemandangan anda. Sama-sama kita ingat mengingati ya, untuk tidak menggunakan telefon bimbit ketika sedang memandu, lebih-lebih lagi ketika hujan lebat ya, untuk mengelakkan dari perkara yang tidak diingini berlaku. Dan apapun didoakan, semoga anda selamat sampai ke tempat yang ditujui. Amin ya rabbal alamin. Baik, pengisian menarik sudah pun tersusun buat anda, di mana selepas anda berhibur dengan sebuah lagu dari Tubai itu, selepas ini akan dapat anda ikuti info kesihatan, di mana kali ini membuat tajuk Perintah Tembakau Terbitan Haji Muhammad Naqiuddin. Juga sekitar 2.30 minit petang, Budaya dan Tradisi bertajuk Bahai Terbitan Hajar Juraida akan dapat anda ikuti. Jadi tetap bersama National FM Radio Brunei.

0: Info Kesihatan. Info Kesihatan untuk kali ini akan menyentuh mengenai dengan perintah tembakau akan disampaikan oleh pegawai dari Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam.
1: Bab 14.2 adalah larangan merokok di tempat-tempat terlarang. So di bawah bab ini, kalau tidak silap ada 30 tempat larangan di Brunei. So jabatan-jabatan kerajaan, kedai-kedai, ONG, perhimpunan, acara-acara sukan dan sebagainya adalah semua tempat-tempat terlarang. Kalau macam bangunan kedai apa tu, bukan saja arah bangunannya, tapi tambah lagi 6 meter dari kaki lima. Kawasan itu semua indah boleh bersigup. So termasuk tah kalau parking itu sampai 6 meter, termasuk tah tu 6 meter. Tapi kalau bangunan kerajaan, seluruh parameter itu indah boleh bersigup. So kalau bangunan kerajaan, parkingnya kadang ada yang basar kan, lebih 6 meter. Tapi selaginya parking itu kerajaan punya kawasan, itu langsung indah boleh bersigup. So kalau kedapatan boleh disaman. Kalau dibawa ke mahkamah, boleh disaman RM1,000. Tapi kalau usually kami compound, compound kesalahan.

0: Kesalahan pertama RM300, kesalahan kedua RM500 dan seterusnya lah. Ini bab 16.4, ini duty the head of department ataupun manager. Kalau restoran apa, kalau bahagian penguatkuasaan memantau, lihatnya orang itu bersikup di restoran, sekali restoran owner itu ataupun kaki tangannya, biarkannya saja orang itu bersikup. Indah dilarangnya. Itu kalau bahagian penguatkuasaan terlihat, orang itu kena saman sebab ia bersikup, even the manager pun kena saman sebab ia indah melarang. So kadang-kadang sediakannya lagi ashtray di luar, boleh kena saman. Kalau ke mahkamah, RM1,000 bagi kesalahan pertama, RM2,000 kesalahan kedua dan sebagainya. Tapi kalau di compound, kesalahan pertama RM300 ke RM500, kesalahan kedua RM500 dan seterusnya lah.
1: Info kesihatan dibawakan oleh National FM.
2: Dengarkan National FM.
3: Kadar kemalangan jalan raya semakin meningkat. Beberapa punca dikenal pasti penyebabnya.
4: Kelalaian pemandu, membuat pesanan ringkas dan bertelefon, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Semua ini boleh dihindar. Tingkatkan kewaspadaan, peraturan dipatuhi. Sayangi jiwa anda dan keluarga. Jangan jadikan orang lain menderita dan merintih kesakitan disebabkan kecuaian anda.
5: Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda anda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika anda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan anda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda anda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca.
4: Teruskan mendengar lagu-lagu retro dalam Serambi Petang di National FM.

0: National FM menyebar informasi menjana inspirasi Radio Brunei melalui frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei. Baik, Oda Jabatan Radio Television Brunei sekali lagi menganjurkan bengkel juru acara majlis pada 22 Jun 2026 hingga 25 Jun 2026. Jadi kepada yang berminat boleh dapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu Ibu Pejabat Radio Television Brunei, Bangunan Sekretariat Jalan Elizabeth II, Bandar Seri Begawan atau muat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.bn. Jadi tarikh tutup penyertaan itu pada hari Sabtu 6 Jun 2026 pada pukul 3 petang. Jadi penyertaan hanya terhad kepada 25 orang sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mengikuti bengkel juru acara majlis sekali lagi selama 4 hari pada 22 Jun hingga 25 Jun 2026.
1: Teruskan mendengar National FM.
2: Yeah, kini inovasi terbaru aplikasi RTB Go.
3: Modern, user-friendly dan pantas.
2: Betul, sekarang RTB Go akan tetap bersama bis kita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, Go Live Streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
3: Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biz kita melalui App Store dan Google Play dan pastikan untuk mengaktifkan push notification agar Biz kita sentiasa on the go bersama kami.
2: Terkini, Auda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya di mana Auda boleh review kembali watch history tanpa had masa, bila-bila masa. Wow!
4: RTB Go, inspirations towards generation.
3: RTB, sentiasa bersama bis kita.
5: Bang Jali, goyangnya bikin happy.
6: Eh, apa ni? Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak ku ni. Baik, telefon dulu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. You won.
6: Benarkah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000 ah?
7: You won. Tahniah. Puan telah menangi wang sebanyak RM10,000 USD bagi cabutan nombor telefon bertuah. Tahniah sekali lagi, Puan.
6: Alhamdulillah. Okey, macam mana tuah untuk klaim hadiah tu?
7: Baiklah. Begini, Puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, Puan perlu untuk membeli maklumat peribadi Puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
6: Eh, ada yuran jua. Bah, mana saja. Janji lepasan ni aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
7: Puan perlu bank in ke bank akaun kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
6: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit aku. Tapi indah jua ada-adanya aku cek sampai malam ni. Aku telefon-telefon indah jua akan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
8: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.
9: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui National FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Baik, kita untuk meneruskan lagi ruangan Serambi Petang, ikuti selepas ini budaya dan tradisi bertajuk Bahai terbitan Hajah Juraida. Kita ikuti bersama.
1: National FM Radio Brunei.
2: Budaya dan tradisi. Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana ia mempunyai identiti tersendiri. Budaya tradisional mencakupi amalan dan gaya hidup daripada tujuh puak di negara Brunei Darussalam. Maka itu, martabatkan budaya tradisi kita untuk mengekalkan ketamadunan bangsa.
3: Bahai. Bahai adalah salah satu warisan kraftangan tradisional puak Kedayan. Bahai diperbuat daripada daun pandan, nipah, rotan dan mengkuang. Kulit kayu timbaran digunakan sebagai beres. Kulit kayu ini digunakan kerana ia kukuh dan tahan lama. Daun yang hendak digunakan bagi membuat bahai ini hendaklah dijemur terlebih dahulu sebelum dianyam. Setelah cukup ukuran tinggi yang dikehendaki, barulah diraku pada bahagian tepi atasnya. Kemudian, baru dibuat beres tali penyikut. Pada masa dahulu, orang menggunakan bahai untuk membawa bahata, buah-buahan, umbut atau bekalan semasa pergi di dalam hutan atau ke sungai-sungai dan laut. Cara menggunakan bahai adalah menyikutnya di kedua-dua belah bahu. Sekian, sumber diperolehi dari Warisan Kitani, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.
2: Budaya dan tradisi perlu dikekalkan demi kesinambungan tamadun bangsa kita. Melalui budaya tradisi, kita mengetahui asal-usul budaya kita. Oleh itu, martabatkan budaya tradisi bangsa kita agar terus kekal dan tidak lapuk ditelan zaman.
1: Budaya dan tradisi.

0: la. Berdemakan future ready scaling new height. Forum memberi peluang kepada.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam. Dari mana kau, Wang?
1: Jogging ku tadi, Pak. Ada ku terlihat papan iklan menjual rumah di luar simpang atau?
2: Oh. Bapak pun baru terlihat kemarin. Orang memasang papan tanda di sana tu.
1: Penjualan harga rumah tere $150,000. Nombor teleponnya ada. Tapi nama ejen harta tanah sama nama kompeninya tidak ada dalam iklan tu.
2: Bah, bisa-bisa saja. Jangan luang terpedaya dengan reka bentuk dan harga yang kena tawarkan tu. Walaupun bisa usulnya rumah tu. Baik, jom minta nasihat arah penilai sama ejen harta tanah berdaftar. Setahu bapak, papan iklan ini pun mesti jua ada kebenaran. Baik, dah cari maklumat dulu, Wang, eh. Membeli rumah ini bukan macam membeli barang biasa di kadai. Tanya-tanyakan juga ada pihak yang berkenaan.
3: Senarai nama-nama penilai berdaftar dan ejen harta tanah berdaftar boleh didapati dan dimuat turun dari laman sesawang Bovia www.bovia.gov.bn adalah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 16-2 Akta Penilai dan Ejen Harta Tanah Penggal 281 bagi seseorang untuk menjalankan perniagaan sebagai ejen harta tanah melainkan ianya seorang ejen harta tanah berdaftar di bawah Bovia. Jika sabit kesalahan, hukuman denda tidak melebihi RM5,000 dan denda tambahan sebanyak RM500 bagi setiap kesalahan itu berterusan boleh dikenakan.
1: Nah, Pak, sudah ku telefon. Kutanyakan namanya, kali ku cek arah Bovia, benar tidak ada berdaftar.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Lembaga Penilai dan Ejen Harta Tanah, Board of Valuers and Estate Agents Bovia, Division Pengurusan Lembaga, Kementerian Pembangunan dan Radio Television Brunei.
4: Menyewakan rumah. Menggadaikan atau menjual rumah dan tanah kepada pihak-pihak lain adalah menjadi kesalahan untuk menyewakan rumah, menggadaikan dan menjual rumah dan tanah kepada pihak lain sebagaimana yang dinyatakan di dalam syarat dan peraturan di dalam perjanjian. Jabatan Kemajuan Perumahan akan mengambil tindakan terhadap pemilik rumah dan tanah di bawah skim perumahan negara yang didapati melanggar perjanjian, termasuk mengambil tindakan seperti penarikan balik hak milik rumah dan tanah berkenaan. Untuk keterangan lanjut, hubungi talian Darussalam 123.
5: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
6: Permakanan sihat kurang lemak. Mengapa mesti kurangkan lemak?
7: Lemak merupakan sumber kalori terbanyak. Makanan banyak lemak dan minyak boleh mengakibatkan kegemukan yang juga dikaitkan dengan penyakit jantung koronari, kencing manis dan parah. Tanpa kita sedari, hampir semua makanan harian kita banyak mengandungi lemak, seperti makanan yang mengandungi lemak semula jadi ialah minyak, mentega, margarin, minyak sapi, santan dan krim. Makanan yang mengandungi tambahan lemak atau minyak ialah kuih muih, curry puff, roti canai, kek, cucur pisang, bingka, keropok, nasi goreng, nasi lemak, mi goreng, ayam goreng, ikan goreng dan mayones. Walaupun ada beberapa jenis lemak, semuanya boleh menyebabkan kegemukan dan seterusnya boleh menjejaskan kesihatan auda. Ada dua jenis lemak yang asal dalam makanan, iaitu lemak tepu dan lemak tidak tepu. Lemak tepu ialah sejenis lemak yang menjadi beku dan keras pada suhu bilik. Sumber utamanya adalah hasil dari haiwan dan sebahagian hasil dari tumbuhan seperti santan dan minyak kelapa sawit. Pengambilan lemak tepu yang berlebihan menambahkan paras kolesterol dalam badan dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Lemak tidak tepu pula ialah sejenis lemak yang lembut atau cair. Walaupun pada suhu sejuk, sumber utamanya adalah dari tumbuhan dan ianya terbagi kepada dua jenis, iaitu mono tidak tepu seperti minyak zaitun dan canola, poli tidak tepu seperti minyak jagung, soya, bunga matahari dan margarin lembut. Bertukarlah kepada minyak tersebut di dalam masakan, tetapi gunakan secara sederhana. Ingin masakan sedap tapi kurang lemak? Caranya, buang lemak ayam atau daging sebelum memasak. Kurangkan minyak dan lemak semasa memasak. Siut dan buang lemak dari sup atau masakan. Ubah suai resepi seperti kurangkan atau elakkan dari membubuh santan atau kerisik. Tambah sayuran dan kekacang. Kurangkan pengambilan daging kepada sekali seminggu. Gunakan herba atau rempah untuk menambah rasa. Amalkan cara masakan seperti rebus, kukus, pais panggang, ampap, tumis, microwave atau pressure cooker. Kurangkan mantega, margarin dan mayonis dalam sandwich. Digalakkan membubuh hirisan timun, tomato dan salad. Permakanan sehat

0: Jika kenderaan Audi terhenti di kawasan banjir, segera keluar dan tinggalkan seterusnya ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jangan cuba memandu melalui air banjir yang deras kerana boleh membahayakan Audi. Hubungi 995 bagi mendapatkan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat atau 993 bagi mendapatkan bantuan pasukan polis di Raja Brunei. Beri isyarat kecemasan seperti melambaikan tangan atau berteriak. Bagi Audi yang berada di jalan raya, ikuti panduan papan tanda dan amaran paras air banjir. Tunggu di tempat tinggi atau tempat tidak ditenggelami air sehingga pasukan penyelamat sampai ke tempat kejadian. Sila hubungi 140 untuk Pusat Pemandulian Pelanggan CKR dan 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi melaporkan banjir yang terjadi. Utamakan keselamatan apabila menghadapi banjir.
1: Nai.

amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Mendirikan solat lima waktu, Allah berfirman yang bermaksud, bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan perkara yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah solat, yakni dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45.

pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.

0: Adakah bis kita mahukan anak-anak bis kita bersikap sebegini?
1: Sekarang malam aku jalan ni. Aku kan arah kawanku ada Mercedes.
0: Atau mungkin begini.
2: Pak, boleh Aiman jalan ke malam? Di rumah kawan Aiman ada Mercedes.
0: Ingat, selaku ibu bapa, kita adalah guru terbaik. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya.

Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata,

Amin. Dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim. Berlaku adil kepada anak-anak adalah dituntut bukan sahaja dari segi pemberian, bahkan juga berlemah lembut dalam percakapan dan sebagainya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ketika ayahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaksikan pemberian yang diberikannya kepada anaknya, lalu baginda bersabda, "Adakah semua anakmu engkau berikan pemberian seperti mana yang engkau berikan An-Nu'man?" Yakni ayah berkata, "Tidak." Baginda bersabda, "Maka bersaksikanlah perkara ini, yakni kepada orang lain selain aku." Kemudian baginda bersabda, "Apakah engkau suka mereka berbuat baik yang sama kepadamu?" Yakni ayah berkata, "Iya." Baginda bersabda, "Jika demikian, tidaklah yakni aku mahu mempersaksikannya." Hadis riwayat Muslim.

0: Baik, ada waktu sekarang 4.15 sambil dipertang waktu negara Brunei Darussalam, dan seperti yang dijanjikan akan kami bawakan order info daerah untuk keluarannya hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan sebelum kita bersama dengan rakan dari ketiga-tiga daerah, daerah Tutung, daerah Temburun dan juga daerah lain yang akan mengongsikan bahan laporan dan juga info semasa di daerah masing-masing buat order, dan terlebih dahulu kita bersama dengan rakan pelapor kita dari daerah Brunei Muara bersama dengan Pengiran Haji Hanafi yang akan mengongsikan bahan laporan untuk edisinya hari ini buat Auda. Silakan Pengiran.
1: Baik, terima kasih rakan tugas di Konti Siaran Nasional FM. Auda, rakan tugasnya, saya sempat membuat tinjauan mengenai dengan program kemahiran hidup pembuatan juadah Turki bersama Persatuan Apsa ataupun Aptecare Support Association. Dan untuk menerangkan lanjut mengenai dengan program kemahiran hidup ini, sudah bersama saya Puan Nur Farzana binti Umar Ali selaku pengurus projek program ini akan menerangkan. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam Tuan.
1: Jadi boleh Puan menerangkan mengenai dengan program kemahiran hidup pembuatan juadah Turki bersama Persatuan Afsa ini?
2: Pertama kalinya ini adalah kolaborasi Afsa bersama Kedutaan Turki di Brunei. Juga kami bekerjasama dengan Yunus Emre Institute yang juga merupakan sebuah institusi di bawah Kedutaan Turki. Fungsinya adalah untuk memperkenalkan serta mempromosikan bahasa dan budaya Turki. Jadinya program ini kami fokus pada baking ya, yang merupakan satu inisiatif untuk memperkasakan community dalam menyokong proses integrasi dan penyesuaian rakan seliaan dan juga SPS ke dalam masyarakat kita. Program ini diharap akan dapat membantu peserta membina kehidupan yang lebih berdikari, positif dan produktif, serta menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program ini merupakan satu inisiatif berasaskan komuniti yang bertujuan untuk menyokong proses rehabilitasi dan integrasi sosial rakan seliaan dan SPS melalui program yang disebutkan tadi itu. Ia berpotensi untuk menjana pendapatan untuk mereka. Kebanyakan mereka ini berhadapan cabaran untuk mendapatkan pekerjaan, penerimaan masyarakat dan kestabilan kewangan selepas dibebaskan. Jadi program ini insyaAllah boleh mengurangkan risiko kesalahan berulang. Jadi petang ini mereka akan membuat pelbagai juadah, iaitu Edli Bepazan Guvek, Fistikli Don Durmali Irmik Helvasi dan Turkiye Simit. Mereka ni akan diajar oleh chef Turki.
1: Ya Puan, untuk program kemahiran hidup pembuatan juadah Turki bersama Persatuan Afsan. Jadi berapa orang peserta yang terlibat dan inilah mereka yang terlibat dalam pada petang ini?
2: Pada petang ini 12 orang akan terlibat dalam program ini. Ini pertama kali diadakan di Afsa dengan kolaborasi Kedutaan Turki di Brunei. Hadir selaku tetamu kehormat ialah Duta Republik Turki Profesor Dr. Hamid Ersoy serta Puan Lale Ersoy yang juga pegawai Yunus Emre Institute. Dia juga adalah isteri kepada Duta Republik Turki.
1: Boleh Puan menerangkan antara objektif lah mengadakan program kemahiran hidup ini?
2: Objektif untuk mengadakan program ini adalah untuk memberikan kemahiran praktikal dalam bidang baking yang boleh dimanfaatkan untuk pekerjaan sendiri atau perniagaan kecil. Juga untuk meningkatkan keyakinan diri peserta dan memberi motivasi kepada peserta melalui penglibatan dalam aktiviti yang positif. Ini juga sekaligus menyokong proses integrasi sosial secara dengan cara memberi mereka peluang untuk menjana pendapatan yang sah dan juga menggalakkan sokongan komuniti serta mengurangkan stigma terhadap bekas banduan melalui penglibatan sukarelawan belia, dan juga ia membantu mengurangkan risiko pengulangan tingkah laku negatif melalui penyediaan kemahiran, sokongan dan peluang kehidupan yang lebih baik.
1: Okey Puan, bagi mewakili Afsalah, jadi apa harapan Puan kepada peserta yang mengikuti program kemahiran hidup ini?
2: Program ini diharapkan dapat membantu peserta serta memperoleh kemahiran banking yang iaitu praktikal dan berpotensi menjana pendapatan mereka di samping meningkatkan motivasi, keyakinan diri dan semangat untuk berdikari sendiri. Selain itu, program ini juga diharap dapat memperkukuh sokongan antara sokongan dan kolaborasi di antara peserta dan komuniti serta membantu mengurangkan risiko kesalahan berulang melalui peluang kehidupan yang lebih stabil dan lebih positif, insyaallah.
1: Insyaallah. Baik sekali Puan Najmah, terima kasih atas penerangan. Terima kasih Puan.
2: Terima kasih juga Ketuan.
1: Ya, seperti yang diketahui ya, di mana program ini merupakan satu inisiatif berasaskan komuniti yang bertujuan menyokong proses rehabilitasi dan juga reintegrasi sosial rakan seliaan rakan harmoni dan SPS melalui aktiviti yang membina serta berpotensi menjana pendapatan. Ya, demikian tadi wawancara bersama Puan Nur Farzana binti Umar Ali, iaitu pengurus projek bagi program kemahiran hidup pembuatan juadah Turki bersama Persatuan APSA ataupun Aptekai Support Association. Baik, kembali kepada rakan setugas. Itu adalah peran saya pada petang ini, kembali kepada rakan setugas di konti siaran nasional. Silakan.
0: Baik, alhamdulillah, demikian tadi bersama dengan Pengiran Haji Hanafi. Baik, kawan, untuk memulakan info daerah kita, kita mulakan dari daerah Tutong bersama dengan Ernie Sofina. Jadi bahan laporan dan juga info semasa apakah yang telah disediakan oleh beliau. Untuk itu, kita bersama dengan Ernie Sofina.
3: Terus bersama National FM Radio Pulau.
4: Baik, terima kasih rakan setugas di konti siaran National FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersama dalam info daerah dari daerah Tutong. Baik, Auda, pada 13 Mei 2026 sehingga 17 Mei 2026 akan diadakan Jom Makan Food Festival 2026 diadakan di kawasan Lapang berhadapan dengan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Mengenai dengan Jom Makan Food Festival ini, terus kita dengarkan bersama Muhammad Sahan bin Mumtazali, Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, kawasan 1 dan 2 selaku penaung festival.
5: Objektif utama bagi acara Jom Makan Food Festival 2026 ini adalah untuk memberi ruang kepada pengusaha makanan tempatan khususnya untuk mempromosikan produk mereka kepada masyarakat serta memperkenalkan pelbagai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama saya lagi di laporan tentang dan kalau tadi kita dari daerah Kitong dan ini sudah kami bawakan ya ke daerah Blight untuk mendengarkan lagi apa di antara aktiviti yang akan diisikan di sepanjang bulan Mei nanti ya. Dan sebelum itu ingin kita kabarkan dulu keadaan cuaca alhamdulillah cukup mengizinkan. Kita harapkan dalam Auda bersiap-siap untuk meninggalkan pejabat di petang ini. Kita harapkan semuanya lampu-lampu ataupun elektrik yang tidak lagi digunakan telah dimatikan dan semua pekerjaan yang telah siap untuk hari ini dan akan bermula lagi esok pagi ya, dengan kegiatan ataupun kerja-kerja yang perlu diselesaikan lagi esok dan esok. Jadi kita harapkan semoga apapun kegiatan yang kita lakukan dan kita teruskan pada petang ini semuanya berjalan dengan lancar. Ya, kita ingin kongsikan ya pada petang ini mengenai dengan salah satu acara yang akan diadakan di daerah Blight ini, di mana program sehat di kampungku, di mana ini merupakan salah satu program yang menggalakkan masyarakat ya untuk mengamalkan gaya hidup yang sehat melalui aktiviti riadah yang akan diisikan dalam program ini, iaitu berbasikal dan juga brisk walk ya, di mana ini merupakan anjuran daripada Majlis Perlindungan Mukim dan Kampung di Labi 2. Jadi untuk mengetahui mengenai dengan program
1: Selalu bersama National FM.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami dan kami bertawakkal kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Baik, ada waktu sekarang 4.36 minit petang waktu Negara Brunei Darussalam. Baik, kalau kita kembali kita kembalikan Naima dari daerah Belait untuk memulakan lagi bahan laporan dan juga info semasa dari daerah Belait. Silakan Naima.
1: Baiklah, terima kasih Isma. Jadi kita mohon maaf di atas gangguan sebentar tadi. Alhamdulillah kita dapat lagi kembalilah ya mengongsikan di antara apa yang akan kita bawakan pada petang ini dan juga apa yang kita kabarkan tadi di awal pertemuan mengenai dengan keadaan cuaca. Seperti yang saya cakapkan, keadaan cuaca alhamdulillah cukup mengizinkan ya pada petang ini. Apa pun yang kita lakukan, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baiklah Isma dan juga ada pendengar, kita terus saja untuk mendengarkan ya mengenai dengan salah satu acara yang akan diadakan pada 24 Mei ini nanti, di mana program Sehat di Kampungku, anjuran MPK Lumut, maafkan saya, MPK Labi 2, di mana acara yang akan mereka isikan iaitu aktiviti riadah seperti berbasikal dan juga brisk walk ya. Acara ini akan diadakan pada hujung bulan Mei ini nanti, iaitu 24 Mei, di mana kegiatan ataupun aktiviti ini adalah memberi peluang kepada penduduk kampung untuk berkumpul dan mengeratkan lagi hubungan kemasyarakatan ya. Dan di samping itu juga turut diadakan ialah tamu jualan, memberi peluang kepada penduduk dan usahawan kecil di kampung menjual produk serta menambah pendapatan mereka. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut lagi ni Auda mengenai dengan program Sehat di Kampungku ini yang akan diadakan di Kampung Labi 2, kita bersama pemangku ketua kampung Yang Mulia Tuan Hilmi bin Haji Hamid yang akan menceritakan lagi mengenai dengan aktiviti yang akan diadakan pada hujung bulan Mei ini nanti. Jadi kita dengarkan bersama.
2: Bagi orang ramai yang ingin mengikuti bagi program ini, mereka hanyalah boleh hadir terus ke Dewan Serbaguna Mukim Labi kerana ianya tidak memerlukan pendaftaran untuk ikut serta dalam program ini. Hendaklah hadir pada 24 Mei 2026 iaitu hari Ahad jam 7.30 pagi. Penyertaan ini juga dibukakan kepada penduduk-penduduk luar Mukim Labi bagi menyemarakkan serta meramaikan lagi yang ikut serta buat kali pertama yang diadakan di Mukim Labi ini. Dari segi keselamatan juga telah dimaklumkan kepada pihak polis Diraja Brunei iaitu Balai Polis Labi bersama dengan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Labi bagi langkah-langkah keselamatan peserta-peserta yang ikut serta dalam acara berbasikal dan berswok yang diadakan pada hari tersebut. Dalam acara berbasikal ini juga akan melibatkan jalan-jalan kawasan kampung iaitu dari Dewan Serbaguna Mukim Labi hingga ke Luagan Lalak serta berpatah balik ke Dewan Serbaguna Mukim Labi. Manakala acara brisk walk juga akan melibatkan kawasan pendalaman kampung iaitu tanaman-tanaman kopi Labi hingga ke Rampayoh Timur seterusnya ke Dewan Serbaguna Mukim Labi. Semasa program berbasikal dan brisk walk berjalan itu juga, tamu jualan akan diadakan bagi menyemarakkan lagi acara tersebut dan keramaian tamu jualan itu tertakluk kepada pendaftaran daripada penduduk-penduduk kampung Mukim Labi. Tamu jualan itu juga digalakkan menjual makanan-makanan dan minuman-minuman serta sayur-sayuran tempatan yang dihasilkan oleh penduduk Mukim Labi sendiri. Sehubungan dengan itu juga, tujuan program ini diadakan adalah mengeratkan lagi hubungan masyarakat kampung. Salah satunya adalah menjalankan gotong royong sebelum mengadakan program-program kampung bagi mengeratkan lagi silaturahim antara penduduk-penduduk kampung. Membagi peluang penduduk-penduduk kampung berkumpul, terutamanya penduduk-penduduk kampung yang telah lama tinggal luar dari Mukim Labi. Dengan adanya program ini juga dapat mengenali penduduk-penduduk kampung yang tinggal di Mukim Labi, memandangkan menuju masuk ke Mukim Labi memakan masa yang lama. Dalam program ini juga salah satunya adalah bertujuan untuk memperkenalkan di mana tempat-tempat menarik di kawasan Mukim Labi seperti Luagan Lalak, Wasai Wong Kader, Wasai Beluluk, Wasai Telingan, dan juga di rumah-rumah panjang mendarang besar dan rumah-rumah panjang teraja serta rumah panjang Rampayu. Insyaallah program ini juga akan dijadikan acara tahunan bagi Mukim Labi. Harapan saya bagi program ini diadakan adalah menyeru kepada seluruh penduduk-penduduk Mukim Labi tidak kira umur atau latar belakang agar dapat turun beramai-ramai menjayakan program ini bagi julung-julung kalinya diadakan di Mukim Labi. Kehadiran bis kita semua adalah ukuran kejayaan pertama bagi program ini, bagi memperkenalkan lagi keistimewaan yang tersembunyi dalam Mukim Labi ini. Kepentingan mengamalkan kehidupan sehat melalui aktiviti komuniti penting sebagai langkah berjaga-jaga bagi mencegah penyakit merangsang ekonomi mikro penduduk, mengukuhkan lagi kekeluargaan dan menyokong aspirasi wawasan 2035 ke arah melahirkan rakyat yang berkualiti dan produktif.
1: Itulah tadi Auda dan juga rekan saya Isma di Bandar Sebegawan, ya, penjelasan daripada Ketua Kampung, Pemangku Ketua Kampung Labi 2, Yang Mulia Tuan Hilmi bin Haji Hamid, ya, yang mana menjelaskan mengenai dengan program sihat di kampungku yang akan diadakan

0: pada hujung bulan Mei ini nanti ya. Jadi mengalu-alukan penduduk kampung di kawasan berkenaan untuk ramai-ramai sama-sama menyokong ya, di antara kegiatan yang memberi kesihatan kepada penduduk dan juga masyarakat setempat ya, di mana brisk walk dan juga secara secara kita nyatakan di sini secara fizikal dan juga memperkuatkan mental kita ya dalam mengamalkan gaya hidup yang sihat ini. Dan program ini juga bukan saja memupuk kesedaran mengenai kepentingan kesihatan, malah turut membantu mengaktifkan kegiatan ekonomi kecil melalui penyertaan tamu jualan oleh penduduk kampung ya, seperti yang dijelaskan oleh ketua kampung tadi. Jadi kita harapkan ramai-ramailah penduduk kampung ataupun kepada order yang ingin mendapatkan produk-produk kampung seperti sayuran kampung dan juga sebagainya, dan juga tidak ketinggalan hasil-hasil kraft tangan mereka turut juga diadakan di sepanjang program ini nanti ya. Jadi jangan lepaskan peluang, program akan diadakan di sebelah pagi. Manakala itu, sebelum kita mengakhiri laporan dari Darah Blood, salah satu lagi program yang sama iaitu ke arah minda yang sehat yang diberi nama kali ini bagi Kampung Penaga A dan B serta C akan mengadakan Kampungku Cergas. Ini merupakan satu juga ke arah kesihatan di mana mereka mengisikan kegiatan dengan walk, cycle dan run. Jadi acara ini akan diadakan pada hari Ahad ini, 17 Mei ya, iaitu hari Ahad, bermula 6.30 pagi hingga 9.30 pagi, di mana tempat bermulanya kegiatan walk, cycle dan run ini iaitu di Legun, Perumahan Kampung Penaga, Jalan Taripas. Jadi juga mengalulukan orang-orang kampung untuk sama-sama mengikuti anjuran daripada Kampung Labi, maafkan saya, daripada Perumahan Penaga A, B dan C pada hari Ahad ini nanti ya. Jadi itulah yang dapat kita bawakan menerusi laporan dari Darah Bright untuk hari ini. InsyaAllah Auda akan bersama lagi pada esok petang bersama dengan rakan setugas saya yang lain ya. Baik, untuk itu kita kembali bersama dengan Isma di Bandar Sibegawan. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita bersama dengan Naima dari Daerah Blight, dan untuk melengkapkan lagi info daerah kita, kita terus saja bersama dengan rakan kita dari Daerah Temburung bersama Sherina.
2: Dengarkan National Anthem.
3: Baik, terima kasih rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan juga salam sejahtera Auda. Bertemu kita kembali dalam ruangan info daerah dari Daerah Temburung bagi mengongsikan maklumat semasa dan juga bahan yang telah pun disediakan. Untuk perkongsian hari ini, kita akan kongsikan terlebih dahulu bahan hari ini mengenai tapak industri getah Kampung Labu Estate.
4: Info daerah dari Daerah Temburung.
3: Kampung Labu Estate terletaknya di daerah Temburong, iaitu 16 km dari Pekanbangan. Siapa sangka di kampung ini mempunyai tapak industri getah yang menjadi bukti nyata tentang usaha gigih nenek moyang kita dalam bidang pertanian dahulu kala. Kerana sudah tidak digunakan lagi, tapak perindustrian getah Labu Estate ini telah diwartakan pada tahun 2006 di bawah Akta Barang-Barang Perbekala dan Harta Terpendam 1967 dengan keluasan lebih kurang 9 ekar. Kawasan ini adalah merupakan peninggalan bangunan-bangunan lama dan peralatan juga perkakas lama yang digunakan untuk perusahaan getah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Maslana binti Haji Bakar, penolong penyelidik arkeologi kanan di bahagian arkeologi dan monumen di bawah Jabatan Museum-Museum. Tapak industri getah Labu Estate adalah satu-satunya kesan peninggalan kegiatan penanaman getah komersial dan industri getah yang masih wujud di negara ini. Tapak ini mempunyai nilai secara ekonomi dan budaya. Satu ketika dahulu, tapak ini adalah salah satu kawasan yang dipilih untuk dijadikan sebagai ladang perusahaan getah yang terawal, yang mana ianya merupakan satu kawasan peladangan yang terbesar dan berjaya. Tapak ini telah diwartakan pada tahun 2006, iaitu di bawah pemantauan Jabatan Muzium-Muzium Brunei dan Lembaga Muzium dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Labu Estate. Tapak ini juga telah dilancarkan sebagai muzium tapak terbuka. Sejarah penanaman getah di negara Brunei Darussalam bermula pada tahun 1907 bila British Resident memberi kebenaran kepada Brunei Estate Limited untuk menanam getah

0: Brunei. Pada tahun 1908, penanaman getah diperkenalkan di Kampung Labu oleh Mr. Abrahamson. Ladang ini dijalankan oleh Brunei Borneo Rubber and Land Company Limited di bawah pengurusan Mr. Johnston. Pada tahun 1914, penghasilan pertama getah mula dihasilkan dan bertambah dari tahun ke tahun. Penanaman getah juga bertambah sehingga tahun 1930, sejumlah 3,000 ekar telah ditanam dengan pokok getah. Penghasilan getah mula terjejas pada tahun 1950-an dan pada tahun 1960, Labu Estate telah diambil alih oleh Kerajaan Brunei di bawah tadbiran Pejabat Daerah Temburung dan bekas ladang dan kilang di bawah Jabatan Pertanian Temburung. Penghasilan getah tidak lagi mendatangkan keuntungan dan pekerjaan hanyalah untuk memberi pekerjaan pada sebilangan penduduk kampung yang bergantung pada getah sebagai mata pencarian utama mereka. Pekerjaan getah berakhir pada penghujung tahun 1960-an dan ladang-ladang getah, kilang dan rumah-rumah mula terbiar sehinggalah ia diwartakan di bawah Akta Barang-Barang Purbakala dan Harta Terpendam pada tahun 2006 dengan keluasan 11 ekar. Tapak ini menyediakan walkway, kerusi-kerusi untuk berehat, papan tanda dan juga pameran-pameran beserta caption-caption bahan yang memperlihatkan peralatan yang digunakan di dalam kerja-kerja memprosesan getah termasuk fungsi-fungsi peralatan yang terdapat di dalam bangunan-bangunan di sekitar kawasan tapak. Kewujudan Labu Estate adalah disebabkan oleh kesedaran masyarakat tempatan yang mahu memelihara dan mengekalkan warisan mereka sebagai risaan hari ini dan juga akan datang. Orang ramai terutama sekali generasi muda dialu-alukan untuk berkunjung ke tapak ini dan tapak ini diharapkan akan memberi impak positif kepada orang ramai mengenai pemeliharaan warisan temadun negara di samping merangsang minat serta cinta dan menghargai warisan negara terutama dari segi penyelidikan, pengumpulan, pemeliharaan dan penyebaran ilmu.
1: Selain itu juga peninggalan perusahaan getah di Labu Estate ini masih banyak ditemukan di negara ini berbanding di tapak-tapak yang lain. Manakala tapak industri getah Labu Estate ini telah dilancarkan pada 5 Ogos 2010 oleh mantan pemangku pegawai daerah Temburong Awang Haji Afero Iswandi bin Haji Muhammad sebagai open site museum untuk kunjungan orang ramai, pelancong dan penuntut sekolah bagi lawatan sambil belajar mengenali sejarah-sejarah negara Brunei Darussalam.
2: Info daerah dari daerah Temburong.
1: Baik, sekian laporan disampaikan. Seterusnya kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, ada demikian tadi kita bersama dengan rakan-rakan kita yang berada di bermula dari daerah Perundai Bora bersama dengan Pengiran Haji Hanafi. Dan seterusnya bersama dengan Ernie Sofina dari daerah Tutong, juga Naima dari daerah Belait, dan sebentar tadi bersama dengan Syarina dari daerah Temburong mengongsikan bahan laporan dan juga info semasa di daerah masing-masing buat audio untuk edisinya hari ini. Maka lengkaplah sudah info daerah untuk edisinya hari ini, Selasa 24 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 12 Mei 2026 Masihi.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kita lagi dalam laporan dari Tanah Suci untuk mengetahui perkembangan dan perkembangan terkini musim haji pada tahun ini. Alhamdulillah, bermula hari ini, bakal jemaah haji negara akan memulakan pergerakan menuju ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dalam menyambut ketibaan bakal jemaah haji negara di kota suci Makkah, Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan telah mengadakan lawatan ke operasi 112 syarikat Holiday Inn Makkah di Makkah Al-Mukarramah. Semasa lawatan, beberapa perkara berkaitan jemaah haji negara dibincangkan, antaranya mengenai persiapan khemah di Masyair iaitu Arafah dan Mina serta persiapan menyambut ketibaan bakal jemaah haji negara di Makkah Al-Mukarramah. Rombongan PUJH turut berpeluang meninjau bilik operasi perkhidmatan Mohsin. Dalam pada itu, bakal jemaah haji negara yang masih berada di Madinah Al-Munawarah giat mengikuti pelbagai aktiviti dan program yang dirancang oleh agensi masing-masing. Salah satunya ialah pelaksanaan kursus ulang kaji bimbingan manasik umrah. Kursus antara lain bertujuan membantu para jemaah memahami serta menghayati rukun, wajib dan sunnah umrah dengan lebih jelas dan teratur. Para pendengar sekalian, kesihatan bakal jemaah haji terus menjadi keutamaan. PUJH Perubatan ini jelas terbukti dengan setiap tahun klinik kesihatan dibuka di tempat-tempat tertentu demi menjaga kemaslahatan bakal jemaah haji. Bagi musim haji tahun ini, klinik kesihatan di Madinah dibukakan di Hotel Madin Ar-Rawdah

0: antara perkhidmatan yang disediakan, pemeriksaan kesihatan, rawatan awal, serta pemantauan keadaan bakal jemaah haji. Kemudahan seumpamanya bertujuan memastikan tahap kesihatan para jemaah sentiasa berada dalam keadaan baik sepanjang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Dr. Hani Haryanti binti Haji Awang Tengah dan Pengiran Laila Halid bin Pengiran Muhammad Syamri seterusnya menerangkan lebih lanjut mengenai klinik tersebut.
1: Memeriksa jemaah yang datang untuk apa-apa saja masalah kesihatan, lumrahnya batuk selesma, sakit tekak. Bukan itu saja, ada juga masalah lain seperti sakit sendi dan sebagainya. Selain itu, peranan kami juga merangkumi respons kepada any medical emergencies, iaitu kalau ada kes-kes kecemasan.
2: Ada jemaah juga macam memerlukan bantuan juga macam multivitamin, suplemen. So untuk untuk menguatkan badan lebih kurang. So ada jemaah datang juga macam masalah pecah-pecah kering-kering kulit lah. So apa kaki, tangan, bibir apa. So kami akan membagi krim, ubat mana yang perlulah.
0: Audah pendengar yang dihormati, berikut dikongsikan keadaan semasa di Madinah Al-Munawwarah. Kota berkenaan terus menerima kehadiran bakal jemaah haji dalam suasana tenang dan teratur. Kawasan sekitar Masjid Nabawi sentiasa dipenuhi oleh bakal jemaah haji yang mengambil peluang menunaikan ibadah solat, membaca Al-Quran serta memperbanyakkan doa serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Meskipun cuaca di Madinah agak panas, bakal jemaah haji termasuk dari negara Brunei Darussalam tetap bersemangat melaksanakan aktiviti ibadah dan ziarah yang telah diatur sepanjang berada di kota suci tersebut. Dalam masa yang sama, pelbagai kemudahan dan perkhidmatan terus disediakan oleh pihak berkuasa Arab Saudi bagi memastikan keselesaan, keselamatan dan kelancaran urusan para tamu Allah. Pendengar yang dihormati, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk keluarannya hari ini. Bersama saya, Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Variasi Senja.
1: Bagi abdi dalam bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah SWT jua, kembali kita bersama sekali lagi dalam segmen Variasi Senja untuk hari ini Selasa 24 Zulkaidah 1447, bersama dengan 12 Mei 2026 Masihi. Lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu berunsur nasihat akan terus bersama sehingga pukul bermula pukul 6 dan retro dan revival ke udara sehingga ke pukul 6 petang.

pagi riba 11 minit petang waktu negara Brunei Darussalam akan dapat anda ikuti kapsul Stupid Fakta dan juga dunia hari dalam sejarah sebelum kita ikuti berita perdana 5.30 minit petang ini nanti. Dikongsikan seterusnya ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Keadaan cuaca diramalkan berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku sekali-sekala di beberapa kawasan pada waktu malam. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 5 ke 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 ke 0.8 meter. Risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir berkemungkinan berlaku manakala kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok diramalkan hujan berasingan. Terus berhibur dengan lagu-lagu retro. Selepas lagu ini akan kita ikuti kapsul Stupid Fakta. 5.13 petang waktu negara Brunei Darussalam.

0: Teruskan mendengar National Anthem.
1: Secubit fakta.
2: Mengapa doktor bedah memakai pakaian berwarna hijau? Pada lazimnya, doktor dan jururawat akan memakai pakaian berwarna putih untuk melambangkan jawatannya dan kebersihan.
1: Secubit fakta.
2: Walau bagaimanapun, doktor dan jururawat akan menggantikan baju yang berwarna putih dengan warna hijau ketika menjalankan pembedahan. Kerana menurut kajian, warna hijau lebih sejuk daripada warna lain. Secara umumnya, warna hijau adalah lawan bagi warna merah. Sehubungan dengan itu, warna hijau amat sesuai bagi doktor untuk melihat lebih baik dalam ruang pembedahan dan menyegarkan mata doktor ketika melakukan pembedahan.
1: Secubit fakta.
2: Jika pakar bedah merenung secara terus-menerus pada warna merah, iaitu tubuh badan pesakit, dia akan menjadi lebih peka kepadanya. Isyarat merah dalam otak menjadi pudar dan ini boleh memberi kesukaran kepada mereka untuk melihat struktur tubuh manusia. Sementara itu, jika melihat warna hijau dari masa ke semasa, ia boleh menjaga mata doktor supaya lebih sensitif kepada perubahan warna merah.
1: Secubit fakta.
2: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
3: 5.17 menit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kita teruskan hiburan lagu-lagu retro. Meniti waktu mengambil memori di National FM Radio Brunei. Jam pertama kita bersama untuk hari ini, semoga terhibur hendaknya di mana pun anda berada. Semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Selepas ini DHI bersama Mama Khairul Wafi.

0: Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 12 Mei. Pada 12 Mei tahun 1364, universiti tertua di Poland, Universiti Jagiellon, ditubuhkan di Krakow. Pada tahun 1551, universiti tertua di benua Amerika, Universiti Kebangsaan San Marcos, ditubuhkan di Lima, Peru. Pada 12 Mei tahun 1797, Napoleon Bonaparte menakluki Venice.
1: Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
0: Pada tahun 1926, kapal udara buatan Itali Nord menjadi kapal pertama yang terbang melintasi Kutub Utara. Dan pada 12 Mei tahun 1941, Konrad Zuse memperkenalkan Z3, komputer otomatik sepenuhnya yang pertama di dunia.
1: Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
2: Pagi, terima kasih Karo Alfie bersama kita. 12 Mei hari ini, beberapa tahun yang lalu, telah tercipta beberapa catatan peristiwa sejarah yang kita perlu ingati untuk pengetahuan kita bersama ya. 5.30 petang, berita-berita anak udara.

Bagian 5.30 Awan Ibutan Berita Perdana Korea seperti lazimnya. Dan selepas itu, jika ada kesempatan, akan diputarkan beberapa buah lagu-lagu retro dan revival. Sama-sama kita meniti waktu menggamit memori di National FM Radio Brunei. Bermula 6 petang hingga 8 malam pula, lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu berusul nasihat akan mengambil alih untuk menghiburkan awak.

Bersama National FM Radio. Inilah Radio Brunei National FM. Sebentar lagi disiarkan berita perdana dari Studio Jubli 1.

serta ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setia Usaha Sulit dan Lala Rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Timbalan Setia Usaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat bagi mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China yang diadakan pada 11 hingga 15 Mei 2026. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ke Republik Rakyat China adalah atas undangan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Berangkat sama ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Turut berangkat dan hadir di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Amat Mulia Pengiran Chatria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan Pesuruh Jaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta Setia Usaha Tetap dari Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan bersama isteri masing-masing. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Beijing Capital International Airport. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Puan Yang Terutama Hua Chunying, Member of the CPC Committee of the Ministry of Foreign Affairs and Vice Minister of Foreign Affairs dan Tuan Yang Terutama Chen Shouchun, bakal Duta Besar Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam dan isteri. Turut menjunjung keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Semasa lawatan rasmi tersebut, Duli Yang Teramat Mulia akan berangkat menghadiri majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, serta majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Lei Jinlei, Party Secretary of Shenzhen, dan Mr. Guo Zidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Duli Yang Teramat Mulia juga berangkat bagi mengadakan lawatan ke General Administration for Sport of China, Legion Robert Headquarters dan Huawei Headquarters. Ia adalah kali kedua Duli Yang Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia yang pertama ialah pada tahun 2002. Manakala pada tahun 2007, Duli Yang Teramat Mulia telah berkenan berangkat mengadakan lawatan kerja dan menghadiri Fourth China ASEAN Expo, Kai Expo. Lawatan rasmi tersebut mencerminkan persahabatan erat dan yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pada tahun ini, kedua-dua negara akan meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan lawatan memberikan peluang untuk mengeratkan lagi hubungan dan mewujudkan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan kerjasama.

0: Pada sebelah petang kemarin, Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia bersama dengan ananda-ananda berkenan melawat Museum of the Communist Party of China. Keberangkatan tiba Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Li Zongyuan, Director of Museum. Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan membuat lawatan ke beberapa buah galeri yang mempamerkan sejarah, perkembangan dan pencapaian Communist Party of China dalam 100 tahun penubuhannya. Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan tayangan video pengenalan diikuti dengan taklimat mengenai sejarah penubuhan Communist Party of China, CPC, serta perkembangan awal Revolusi China. Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia juga menyaksikan tayangan wayang berbentuk immersive bertajuk The Long March yang mengisahkan perjalanan bersejarah Red Army of the CPC sebelum melawat galeri penubuhan Republik Rakyat China serta perkembangannya di bawah kepimpinan Presiden Xi Jinping dan seterusnya menyaksikan tayangan sinema 4D yang menampilkan keindahan lanskap China serta pencapaian moden Republik tersebut. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sport of China, GASC National Training Center. Keberangkatan tiba Duliang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Guo Zidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Duliang Teramat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duliang Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Duliang Teramat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti Sukan C dan kejohanan wushu remaja dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Duliang Teramat Mulia mengalung-alungkan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menubuhkan kem-kem latihan wushu Brunei China di bawah pelan-pelan kerjasama dua hala The Belt and Road Initiative BRI yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Duliang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Duliang Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Duliang Teramat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Duliang Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Duliang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sport University. General Administration for Sport of China, GASC, ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan termasuk menyelia All China Sport Federation dan jawatan kuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.

0: ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda terdapat potensi besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pengoptimuman kesejahteraan jururawat dan bidan meningkatkan kedayatahanan sistem kesihatan negara. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Gani, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam ini nanti.

dan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Maham Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sports University. General Administration for Sports of China, GASC, ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan termasuk menyedia All China Sports Federation dan jawatan kuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dan membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Pada sebelah petang kemarin, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman bersama dengan anak-anak berkenan melawat Museum of the Communist Party of China. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Lee Jong-wan, Director of Museum. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan membuat lawatan ke beberapa buah galeri yang mempamerkan sejarah, perkembangan dan pencapaian Communist Party of China dalam 100 tahun penubuhannya. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan tayangan video pengenalan diikuti dengan taklimat mengenai sejarah penubuhan Communist Party of China, CPC, serta perkembangan awal Revolusi China. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia juga menyaksikan tayangan wayang berbentuk imersif bertajuk The Long March yang mengisahkan perjalanan bersejarah Red Army of the CPC sebelum melawat galeri penubuhan Republik Rakyat China serta perkembangannya di bawah kepimpinan Presiden Xi Jinping dan seterusnya menyaksikan tayangan sinema 4D yang menampilkan keindahan lanskap China serta pencapaian moden Republik tersebut. Penglibatan dan sokongan padu rakyat dalam sama-sama memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mencerminkan rasa kasih tak setia dan syukur kehadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia di samping perkukuhkan perpaduan, keharmonian dan semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Perkara tersebut antara yang disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Hajah Mahdin bin Hajah Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan pada mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia ke-80 bagi tahun 2026. Mesyuarat juga dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia, Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Umar Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Hajar Umaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Mesyuarat antara lain membincangkan laporan persediaan acara-acara sambutan perayaan. Mesyuarat berlangsung petang tadi di Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Hal Ehwal Ugama memukakan pelbagai potensi kerjasama antaranya program penghantaran imam dari negara Brunei Darussalam ke masjid

0: masjid di Australia pada waktu-waktu bersesuaian. Ia adalah sebagai usaha memperkukuh hubungan Johala selain memperluas perkongsian pengalaman dan kepakaran dalam pengembangan syiar Islam antara kedua-dua negara. Perkara itu dikongsikan semasa yang berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Sri Satya, Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Dato' Paduka Awang Haji Osman, Menteri Haluan Ugama, menerima kunjungan hormat Imam Shadi Al-Sulaiman, Presiden Majlis Imam Kebangsaan Australia, ANIC. Juga hadir Tuan Jurutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Kunjungan hormat berlangsung pagi tadi di Kementerian Haluan Ugama. Presiden ANIC berada di negara ini bagi rangka lawatan rasmi selama 2 hari. Jururawat memainkan peranan penting dalam usaha peningkatan kualiti melalui pelaksanaan amalan berasaskan bukti, penilaian secara sistematik serta penambahbaikan berterusan terhadap penyampaian penjagaan kesihatan bagi mencapai hasil kesihatan yang lebih baik dalam perutusan sempena Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menekankan perlunya kesejahteraan jururawat dan bidan diutamakan ke arah meningkatkan kualiti penjagaan pesakit serta menjadikan sistem kesihatan negara menjadi lebih kukuh dan berdaya tahan. Sementara itu, sempena sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa, Kementerian Kesihatan mengadakan sembahyang fardu zuhur berjemaah, sembahyang sunat hajat, membaca tahlil dan doa khusus. Majlis berlangsung di Masjid As-Salihin. Hadir yang berhormat Datuk Sri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pada 11 pagi tadi, Jurong Park Medical Center JPMC mengadakan acara sarapan bersama jururawat. Hadir Menteri Kesihatan. Kerajaan dan pemain industri perlu bekerjasama untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran relevan dalam memenuhi permintaan industri serta menyokong matlamat wawasan Brunei 2035. Ini bagi menyediakan generasi siap siaga ke arah transformasi digital. Yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keadaan Ekonomi kedua, berucap demikian pada forum dan pameran perakaunan. Acara diadakan di Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Satu lagi jenama berus diarah diasingkan penjualannya setelah disahkan diperbuat daripada bulu khinzir. Pengesahan dibuat hasil analisis yang dijalankan oleh Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan. Berikutan aduan mengenai penjualan berus tersebut, iaitu jenama UEU di salah sebuah pasaraya di negara ini. Maklumat berkaitan produk tidak halal yang dijual secara terbuka di premis perniagaan boleh disalurkan dan menghubungi hotline 716-6222. Seorang perempuan warga negara Indonesia dijatuhi hukuman denda sejumlah $63,340 Brunei setelah didapati bersalah memiliki rokok pelbagai jenis tanpa permit yang sah. Lili Anggraini berumur 40 tahun ditahan oleh Pegawai Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Kastam dan Eksas Diraja pada 6 Mei lalu di sebuah rumah di kawasan Jalan Pasir Berakas. Tertuduh didapati memiliki 178 karton dan 11 paket rokok pelbagai jenis. Dua lelaki tempatan masing-masing dijatuhi hukuman denda $50,000 Brunei atau 15 bulan penjara atas kesalahan pertuduhan pertama menyimpan 50 karton rokok tanpa kebenaran yang sah. Muhammad Afan Zulkarnain bin Berundang alias Dimas Anak Berundang berumur 31 tahun dan Muhammad Rafi bin Nokman 29 tahun juga dijatuhi hukuman $5,000 Brunei setiap seorang atau 5 bulan penjara bagi pertuduhan kedua menyimpan 24 botol minuman keras tanpa kebenaran yang sah. Jumlah keseluruhan denda sebanyak $55,000 Brunei setiap seorang atau 20 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda. Rokok dan minuman keras pelbagai jenis dirampas bagi tujuan pelupusan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: budaya dan tradisi. Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana ia mempunyai identiti tersendiri. Budaya tradisional mencakupi amalan dan gaya hidup daripada 7 puak di negara Brunei Darussalam. Maka itu, martabatkan budaya tradisi kita untuk mengekalkan ketamadunan bangsa.
1: Bahai. Bahai adalah salah satu warisan kraftangan tradisional Puak Kedayan. Bahai diperbuat daripada daun pandan, nipah, rotan dan mengkuang. Kulit kayu timbaran digunakan sebagai beres. Kulit kayu ini digunakan kerana ia kukuh dan tahan lama. Daun yang hendak digunakan bagi membuat bahai ini hendaklah dijemur terlebih dahulu sebelum dianyam. Setelah cukup ukuran tinggi yang dikehendaki, barulah diraku pada bahagian tepi atasnya. Kemudian, baru dibuat beres tali penyikut. Pada masa dahulu, orang menggunakan bahai untuk membawa bahata, buah-buahan, umbut atau bekalan semasa pergi di dalam hutan atau ke sungai-sungai dan laut. Cara menggunakan bahai adalah menyikutnya di kedua-dua belah bahu. Sekian. Sumber diperolehi dari Warisan Kitani, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.
0: Budaya dan tradisi perlu dikekalkan demi kesinambungan tamadun bangsa kita. Melalui budaya tradisi, kita mengetahui asal-usul budaya kita. Oleh itu, martabatkan budaya tradisi bangsa kita agar terus kekal dan tidak lapuk ditelan zaman. Budaya dan tradisi.

Baiklah, Assalamualaikum FM, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Alhamdulillah, kita kembali bersama malam ini dalam pertemuan Ruangan Ritme Malam edisi Selasa 25 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 12 Mei 2026 Masihi. Hari ini merupakan hari yang ke-132 di minggu yang ke-19. Apa khabar anda malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Kita semua dalam lindungan rahmat serta pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini sebahagian kawasan menerima turunan hujan, sebahagiannya lagi dalam keadaan yang baik dan juga mengizinkan kita mengharapkan yang terbaik keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam tempoh malam ini sehingga ke pagi besok. Apa yang kita ketahui awal malam sehingga ke awal pagi besok, cuaca diramalkan berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku sekali-sekala di beberapa kawasan pada waktu malam ini ya, dengan keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 sehingga 15 km/jam. Apa yang turut dikongsikan juga bersama kita, laut berombak sedikit di paras 0.4 sehingga 0.8 meter. Alhamdulillah untuk hari ini suhu maksimum 33 darjah Celsius, manakala untuk suhu minimum 26 darjah Celsius. Dan untuk ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, hujan beras ringan. Wallahu'alam bisawab. Cuaca, maklumat cuaca ini didapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau anda boleh melalui laman web BDMD di www.met.gov.bn. Baik, jam pertama kita bersama budaya dan tradisi. Alhamdulillah, sebentar tadi telah pun kita ikuti, disediakan oleh rakan setegas kita Jah Juraidah Jebas ni. Kita juga ada dari kampung ke kampung. Alhamdulillah, rakan setegas kita Justi Maria ada pengisian malam ini untuk dibawakan kepada auda pendengar ya. Yang mana untuk edisinya kali ini, dari kampung ke kampung, kita akan mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan kampung Tanjung Maya. Dan insyaAllah selepas lagu ini.

0: Kota Jayapaya pernah menyandang anugerah Kampung Cemerlang yang diresmikan oleh Kebun ini pada tahun 2009. Dan kemudiannya, alhamdulillah, daripada kerjasama dan penginapan aktif dalam penduduk kampung, sehingga sekarang kami masih lagi banyaklah menganjurkan aktiviti kemasyarakatan dan keutamaan. Sebagai contoh, Ramah Musra, Gegar Rentap, National Day, More, dan juga ada juga penyertaan aktif dalam program kerjaan seperti 1K1B dan sebagainya. Ini harus dipahamkan bahawa kekuatan utama dalam suatu kemasyarakatan itu datangnya daripada kesatuan ataupun perpaduan. Jadi ini adalah sebagai asasnya untuk menjayakan apa saja aktiviti satu-satu. Jadi banyaklah pelbagai usaha yang boleh dilakukan untuk mengeratkan lagi hubungan sesama penduduk ini, seperti mengadakan mesyuarat yang berterusan, tapi di dalam perbincangan secara terbuka lah dan positif. Kemudian lagi mungkin menjalankan aktiviti-aktiviti gotong royong, serta menganjurkan program keutamaan, kebudayaan kah itu kiranya. Jadi selain itu, penglibatan daripada semua lapisan masyarakat, termasuklah belia dan warga mas ini, mesti adalah sepahaman. Jadi harus positif, dan komunikasi itu perlulah dibuat secara baik dan saling menghormati satu sama yang lain. Jadi insyaAllah kalau sudah ini ada, insyaAllah kejayaan suatu program itu orang big chance. Jadi yang penting sekali kita ni mencapai aspirasi dan misi negara tadi.
1: Awang Nur Azmil bin Haji Ismail, Ketua Kampung Tanjung Maya dan Lubuk Pulau.
0: Jadi memang ada kewujudan tempat riadah, beberapa kewujudan tempat riadah lah di riadah kecil di tempat kampung ini, terutama sekali yang telah diusahakan oleh kepimpinan terdahulu. Jadi ia telah menjadikan orang adalah identiti di kampung ini. Di antara tempat riadah yang telah dibuat ini, satu di antaranya adalah Pondok Waisan, iaitu kalau kita ni berjalan dari Tanjung Maya, kita akan nampak satu pondok tu, tempat santai-santai, tempat orang memancing. Dan kemudiannya ada Taman Talon, Mandian Puteri, dan juga mungkin di antara satu inisiatifnya yang boleh diusahakan di kampung ini adalah menyusur sungai. Kerana kita ni terkenallah dengan keindahan alam sungai jadilan ini yang menghijau ini.
2: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan dari kampung ke kampung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Sarbini dengan berita ringkas dunia. Korea Selatan menyertai mesyuarat peringkat tinggi Menteri Pertahanan pelbagai hala bagi membincangkan operasi keselamatan di Selat Hormuz. Langkah itu diambil ketika Seoul sedang menilai tindak balas strateginya susulan serangan udara ke atas kapal kargo HMM Namu, kendalian syarikat Korea Selatan di laluan air kritikal.

0: Rakyat Palestin selepas kebuntuan selama beberapa bulan. Ketua Dasar Luar EU, Kaja Kallas berkata para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan itu dibuat ketika keganasan pendatang haram dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat yang diduduki Israel. Dalam perkembangan lain, suruhanjaya Eropah merancang untuk mempelawa para pegawai Taliban ke Brussels dalam masa terdekat bagi rundingan mengenai pemulangan migran ke Afghanistan. Menurut sumber rapat dengan sumber tersebut, sepucuk surat akan dihantar segera ke Kabul untuk penetapan tarikh pertemuan di ibu negeri Belgium. Lawatan itu diselaraskan bersama Sweden, diikuti dengan lawatan 2 hari oleh para pegawai Eropah ke Afghanistan mengenai isu yang sama. Polis Thailand menahan 9 individu dan merampas 250 kg gading gajah Afrika dalam operasi terbesar membabitkan penyeludupan gading sejak sedekad lalu. Pihak berkuasa berkata, rampasan bernilai $300,000 dilakukan menerusi beberapa serbuan di 7 wilayah di Thailand. Pegawai bahagian jenayah alam sekitar Polis Thailand berkata, gading berkenaan diseludup dari Afrika menggunakan kapal sebelum dijual secara dalam talian menerusi sosial media. Thailand dikenal pasti sebagai hub transit utama penyeludupan hidupan liar di Asia dengan haiwan terancam dan bahagian tubuh haiwan bernilai tinggi sering dijual di pasaran gelap. 10 orang maut akibat cuaca melampau di beberapa wilayah di Afrika Selatan. Kerajaan mengisytiharkan bencana negara melalui Pusat Pengurusan Bencana Negara susulan kematian, kerosakan infrastruktur, gangguan perkhidmatan dan perpindahan penduduk. Cuaca melampau menjejaskan 6 wilayah sejak 4 Mei. Dengan itu, sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam ini nanti.

Baiklah, Sonal FM, Radio Brunei, alhamdulillah kita kembali bersama untuk jam kedua pertemuan kita malam ini menerusi ruangan Ritma Malam.

Sekarang pukul 9.08 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Jadi malam ini apa yang baru saja kita terima? Satu perkongsian daripada Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Sekitar kemaskini maklumat amaran cuaca awam yang baru sahaja dikeluarkan sebentar tadi, sekitar pukul 8.45 minit malam. Untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026 Masihi, jenis amaran hujan lebat dan berpetir. Peringkat kuning berwaspada, menurut ulasan di sini risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam. Kawasan yang terjejas daerah Brunei Muara, Mukim Kiudang, Mukim Keriam dan Mukim Merilas. Amaran ini akan mansuh pada pukul 10.30 minit malam ini nanti. Walau bagaimanapun, sebarang perkembangan berkenaan dengan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam malam ini, kita akan dari masa ke semasa terus meregakan dan juga kongsikan lagi kepada audio pendengar Nasional FM sebagai saluran informasi menjana inspirasi audio. Jadi selamat malam kita ucapkan kepada audio pendengar di mana pun berada yang dapat mengikuti siaran nasional pada malam ini. Jika audio dalam pemanduan, ya, kita ingatkan untuk terus meningkatkan kewaspadaan masing-masing. Berhati-hati hendaknya ketika memandu, perlahankan lagi kenderaan audio, patuhi segala peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan di jalan raya. Kita mengharapkan mudah-mudahan kepada pun destinasi audio malam ini, audio akan selamat sampai menujunya insyaAllah, ya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, beristirahat saja di rumah, ya. Selamat beristirahat kita ucapkan. Terus mendengarkan Nasional FM Radio Brunei kerana banyak pengisian-pengisian menarik lagi yang akan cuba kita bawakan kepada audio pendengar jam kedua kita bersama dalam ruangan ritme malam ini. Antaranya Lestari Budaya menanti audio selepas ini. Dan juga sebelum berita 10 malam nanti kita ada lintasan sejarah, ya. Di samping itu juga kita akan membawakan beberapa perkongsian informasi dan juga maklumat-maklumat semasa yang kita terima di Nasional. Di samping kita berhibur dengan beberapa lagu-lagu yang telah pun kita susun awal malam ini sebagai peneman dan juga penghibur audio. Nasional FM, menyebar informasi menjana inspirasi. Lestari Budaya selepas lagu ini.

0: Lestari Budaya adalah sebuah rancangan yang mengetengahkan bahasa, adat dan budaya puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus kemodenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita lagi dalam rancangan Lestari Budaya membawa tajuk Budaya Mengamping Puak Melayu Kedayan. Salah satu jenis makanan asli yang berasal daripada padi dan hampir tidak diketahui oleh masyarakat sekarang ialah emping padi. Makanan ini dibuat dengan proses yang tertentu. Emping padi atau juga dikenali sebagai amping merupakan sejenis makanan ringan. Ianya pernah menjadi menu yang istimewa suatu ketika dahulu dan diwarisi dari generasi ke generasi. Menghasilkan emping padi secara manual sememangnya nampak mudah. Namun, ia sebenarnya memerlukan kemahiran untuk menghasilkan emping yang berkualiti. Aktiviti mengamping padi ini adalah merupakan satu budaya atau tradisi puak Melayu Kedayan di daerah ini yang diamalkan sejak dulu lagi yang pada asalnya sebagai penutup bertanam padi. Menurut cerita penduduk setempat, kalau dulu aktiviti ini dilakukan di sebelah malam memandangkan kesibukan bersawah atau berkebun di siang hari. Bagi mengetahui mengenai budaya mengamping ini, kita bersama Awang Tudin bin Ong Sang.
1: Ya, jadi kita ingin mengetahui apakah sebenarnya mengampingan itu, Tuan?
2: Sebenarnya mengampingan ini adalah tradisi orang-orang Kedayaan pada dulu. Jadi sebelum kita ini mengamping, kita ini memerlukan bahan.

0: Bahan yang tertentu seperti laso, alu. Kemudian bila bahan tersebut sudah terdapat, biasanya kami ini mengamping selepas menuai padi. Jadi padi itu, padi yang kita ini tuai itu berbuah kembali, jadi diambil dan dibuatkan untuk kita ini amping. Jadi setelah itu ampingan ini tadi kita ini tumbuh beramai-ramai, ada yang dua atau tiga tiap-tiap satu lubang langsung atau
1: ya, seperti yang kita ni tahu mengamping apa tu namanya, tunjuk cara mengamping ini diadakan setiap tahun kalau di Kampung Senukuhan ya, kalau sekiranya ada aktiviti hari keluarga dan sebagainya. Jadi apakah sebenarnya tujuan utama tunjuk cara mengamping ini diperkenalkan ataupun dipertontonkan kepada orang ramai?
0: Jadi bagi pendapat saya lah, mengamping ini biasanya sudah lama dari kita ni praktikkan, tapi oleh sebab barangkali ada kadang-kadang kemohon daripada mana-mana lawatan itu ada memerlukan bikin mengamping, kami cubalah menunjukkan tunjuk cara bagaimana cara mengamping, bagaimana cara yang perlu orang generasi yang belum pernah melihat cara-cara mengamping. Jadi di sini ada kita ni tunjuk cara sedikit, cara-cara kita ni mengamping dapat kita ni praktikkan bersama untuk generasi yang akan datang.
2: Lestari Budaya adalah sebuah rancangan yang mengetengahkan bahasa, adat dan budaya puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus kemodenan. Menurut pengalaman penduduk setempat yang terdiri daripada puak Kedayan, untuk menghasilkan emping yang sangat baik dan berkualiti, mempunyai aroma yang tersendiri bergantung kepada jenis padi dan kemahiran si pembuatnya melalui beberapa proses secara berperingkat. Budaya mengamping dimulakan dengan merendam padi semalaman di dalam bekas, walaupun sekarang dunia dihidangi dengan peralatan dan perkakas yang canggih, mudah dan cepat, namun penggunaan lasung dan alu tetap digunakan bagi kerja-kerja menumbuk atau menutup padi yang sudah digaul di dalam kuali panas tanpa minyak sehingga kulitnya terlerai. Tumbukan alu hendaklah dengan teknik melantun agar menghasilkan emping yang halus dan leper. Satu pasangan atau dilakukan secara berkumpulan akan menghasilkan irama yang sangat menarik mengikut edaran tumbukan.
3: Setiap tahun mesti kami melakukannya walaupun keadaan kesempitan macam mana, kan akan puasa sudah. Waktunya macam kalau ceritanya zaman-zaman dulu ada je waktu malam diorang mengamping. Masalah dia diorang sibuk kali siang ke tu apa ke panas ke apa ke. Tapi sekarang ini diorang macam dulu indah kan, macam kumpulan-kumpulan nganya, macam sekeluarga-sekeluarga ke macam tu. Ani kita ramai-ramai sudah sekarang ini macam dijadikan anu acara. Satu acara di samping-samping lah ada samping-sampingnya. Dulu kami menggunakan padi macam padi dendam berias, kalau berio tu ya agak kepanjang sikit kan, berio yang bulat di belacan. Tapi sekarang ni kami masukkan jenis pulut pandan. Nampak ya kalau dimasak nampak baik sikit bah, nyaman bah. Maklum tak dulu-dulu ini mana ada makanan nanuan kan. Ini dorang simpan macam pagi-pagi dorang buatkan santan dorang makan. Kadang dorang masukkan dalam kopi. Oh, dulu-dulu ada makanan kali ya. Ini dijadikan anu tiap macam satu acara tiap.

0: Bertih emping yang ditutup rata dan nipis menunjukkan kemahiran penumbuknya. Ianya kemudian dibersihkan dan ditampi dengan menggunakan nyiru bagi membuang sisa kulit padi.
1: Kalau jenis padi karawat tu, kita kena rabus tu, kena pandai merabus. Kalau terlampau masak, tidak jauh baik. Kalau yang mantah pun dah jauh baik. Kalau yang mantah bulat, menumbuk pun. Kalau ya kita ni cuai, menumbuk bulat dia, atah dia, ya mesti cergas. Menumbuknya pun mesti dilantung, menyerahkan dilantul, lantul apa, apa ya ya pipih. Sudah dihuara tu, ya meratih kan, meratih-meratih, baru ditumbuk. Meratihnya tu pun karena orang yang pandai melihat lah. Kalau ya terlampau meratih sekarang, bulat dia juga, masak manar. Kalau ya kurang, andet. Anu tiap macam berkuntal-kuntal tiap. Itu sudahnya mengamping, macamnya sudah macam dah lagi bata kiranya. Bercaranya sudah, bah, bercara-caranya. Diangkat tiap, tampi. Asal dia lihat ya, macam sudahnya bercara-caranya tu dapat ditampi. Kalau berkuntal-kuntal nanti belum lagi tu, tumbuk lagi tu.
0: Lestari Budaya adalah sebuah rancangan yang mengetengahkan bahasa, adat dan budaya puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus kemodenan.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan generasi baru pada masa ini akan dapat melihat bagaimana cara kita ini orang lama mengampi, sebab ini jarang kita ini lakukan. Mudah-mudahan jadi satu pengetahuan kepada generasi-generasi yang akan datang.
1: Ya, kalau ada macam acara cemani ini, mesti datang melihat ataupun mengikutilah seterusnya. Supaya biasa kan pandai, lama-lama kan pandai. Kalau kita ini tidak belajar, tidak melihat, tidak pandai. Kami ini sudah tua, kan orang muda yang akan mengganti. Kalau yang tidak ada macam belia-belia ini tidak pandai, tidak berangkat, siapa akan mengganti? Pupus dia.
0: Lestari Budaya. Lestari Budaya kepada Auda. Kepada bahasa, bahasa, adat. Dan adat, budaya dan yang budaya diamalkan yang oleh diamalkan tujuh puak, oleh tujuh di negara puak, Brunei Darussalam. Melalui perkongsian pengalaman yang diceritakan oleh Awang Tudin bin Ong Sang dan Dayang Hajah Rashidah binti Haji Hitam, kita dapat mengungkap satu lagi budaya kehidupan puak Melayu Kedayan di negara kita yang masih lagi diteruskan walaupun mengharungi peredaran zaman yang semakin berubah. Sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 스트레스구에.
1: Stres atau tekanan adalah pengalaman hidup yang biasa melanda hampir setiap individu, tidak mengira peringkat umur, pangkat, dan status. Ia terjadi apabila keperluan seseorang itu gagal terpenuhi dengan berkesan. Stres atau tekanan tidak selalunya berakibat buruk. Bahkan, sedikit tekanan adalah lebih baik kerana ianya boleh memberikan motivasi untuk mengatasi kesukaran yang dialami. Ianya bukan sejenis penyakit, akan tetapi stres yang berlebihan boleh menjejaskan kesehatan fisikal dan mental atau emosi seseorang. Ada tiga sebab penting yang menyebabkan stres, yaitu perubahan dalam kehidupan, perasaan tercabar, perasaan yang tidak terkawal. Ada pelbagai tanda stres yang boleh dibahagikan kepada dua jenis kumpulan, yaitu dari segi fizikal, sakit kepala, sakit badan atau otot, keletihan, masalah perut, sukar menumpukan perhatian, masalah dalam aktiviti seksual, gangguan tidur, tangan yang menggeletar atau berpeluh, keresahan atau bimbang, masalah jantung seperti nadi yang terlalu cepat, degupan jantung yang kuat. Dari segi kelakuan pula, merasa tidak tenang, gelisah, tegang dan risau, kemurungan, insomnia atau sukar untuk tidur, cenderung untuk menangis, meragam dan cepat marah, sukar membuat keputusan, tidak mampu menganalisa dan menyelesaikan masalah, makan berlebihan atau hilang selera makan, berkelakuan kasar kepada orang lain, merokok atau minum minuman beralkohol yang berlebihan, mengasingkan diri dari pergaulan dan keluarga, membuat sesuatu secara terpaksa seperti membeli belah, reaksi, keterlaluan dan sukar berkomunikasi dengan efektif. Terlalu banyak stres dan berterusan boleh membahayakan jika tidak ditangani dengan baik. Ia mungkin menjejaskan prestasi, pencapaian, masalah perhubungan serta masalah-masalah fizikal dan mental atau emosi. Seperti peningkatan tekanan darah hingga berisiko mendapat tekanan darah tinggi, meningkatkan risiko serangan jantung dan kematian, dan kemurungan yang mungkin menyebabkan seseorang itu berpikiran untuk membunuh diri. Cara untuk menangani stres. Pendekatan kerohanian, sembahyang, berzikir dan berdoa kepada Tuhan. Bersenam atau bersukan yang sesuai mengikut umur dan secara tetap. Mengurus masa dengan baik. Membuat kerja mengikut kepentingan atau keutamaan. Meluahkan perasaan kepada kawan yang boleh dipercayai atau ahli keluarga. Batasi perubahan. Mengenal pasti dan menetapkan matlamat yang realistik untuk dicapai. Berpikir secara positif. Kekalkan cara hidup yang sihat dengan mengamalkan permakanan yang sihat dan seimbang. Kerap melakukan kegiatan fisikal sekurang-kurangnya 30 menit 3 kali seminggu. Teknik relaksasi seperti melakukan latihan pernafasan, berurut, yoga, tai chi, dan sebagainya. Tidak merokok, tidak menyalahgunakan darah, dan tidak minum minuman beralkohol. Berbelanja mengikut keperluan, yaitu tidak boros. Merehatkan diri, tidur yang mencukupi, minima 6 jam sehari. Membina dan mengekalkan rangkaian sokongan yang baik, berterusan, serta dapat memberikan pertolongan jika perlu. Sekiranya stres yang dialami tidak dapat ditangani melalui usaha-usaha tersebut, dapatkan rawatan segera dari klinik-klinik berdekatan atau dari dokter pakar. Amalkan cara hidup sihat, hindari stres.

Baik, sebentar tadi kita telah pun mendengarkan sedikit pesanan ya, berkenaan dengan amalkan hidup sehat, hindari stres. Mudah-mudahan kita

Baik, kita akan cuba cari lagi beberapa informasi dan juga maklumat-maklumat semasa untuk kita bergekan dan kongsikan kepada audio pendengar malam ini. Pertemuan kita menerusi ruangan Ritma Malam. Nantikan juga lintasan sejarah selepas lagu ini sekitar pukul 9.45 malam.

Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-sama berwaspada di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

Baik, kita kongsikan bersama dengan audio pendengar satu info di sini berkenaan dengan kempen derma darah yang akan diadakan besok ya, hari Rabu 13 Mei 2026 Masihi. Bermula pada pukul 9 pagi besok sehingga ke pukul 11.30 minit pagi, disambung semula sebelah petang 1.30 minit petang hingga 3.30 minit petang. Akan diadakan kempen derma darah yang dibukakan kepada orang ramai, mengambil tempat di Shina Anggrek Desa Agrotech Simpang 32-37. Jadi anda boleh menuju ke sana bagi mengikuti kempen derma darah ini ya. Sekali lagi, Shina Anggrek Desa Agrotech Simpang 32-37. Besok 9 pagi hingga 11.30 minit pagi dan 1.30 minit petang sehingga 3.30 minit petang. Manakala lusa hari Khamis 9 pagi hingga 11 pagi, disambung semula pada sebelah petang 1.30 minit petang 3.30 minit petang, kempen derma darah dibukakan lagi kepada orang ramai yang akan mengambil tempat di RTB Kompleks Sungai Akar. Tempat kita bersiaran ini ya. Jadi anda boleh menuju ke RTB Sungai Akar jika anda tidak berkesempatan besok ya, ke Shina Anggrek Desa. Hari Khamis juga ada RTB Kompleks Sungai Akar sebelah pagi dan juga sebelah petang untuk mengikuti kempen derma darah ini ya. Anda boleh mendaftar menggunakan aplikasi Blood Card. Dan kempen derma darah ini pastinya akan membantu mereka-mereka yang memerlukan produk darah. Jadual ini saya dapatkan daripada akaun rasmi bloodbank_ripas. Perkongsian mereka terkini adalah berkenaan dengan jadual derma darah ini. Baik, kita akan kembali bersama selepas kita mengikuti berita pukul 10 malam nanti. Saya Wali Mul Fazil akan terus menemani anda sehingga ke pukul 10.30 minit malam. National FM, Radio Brunei.

0: Wan Wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sports University. General Administration for Sports of China, JASC, ditubuhkan pada tahun 1198 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan termasuk menyelia All China Sports Federation dan jawatankuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi besok menerusi berita perdana.

Ribuan terima kasih kita ucapkan kepada audio pendengar yang masih tetap terus bersama di Nasional FM Radio Brunei, saluran informasi menjana inspirasi. Kurang 10 minit saja lagi kita akan bersama dalam ruangan ritme malam ini. Jadi rakan tugas yang lain nanti akan mengambil alih tugasan ini menemani audio dalam ruangan sinar pagi yang akan bermula pada pukul 4 pagi nanti ya, sehingga ke pukul 6 pagi dengan pengisian yang lain pula. Hujung pertemuan kita malam ini, bacaan Surah Yasin akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 10.30 malam.

Dan insyaAllah saya akan kembali menemani Auda dalam ruangan Sinar Pagi untuk pertemuan Khamis nanti, 14 Mei 2026 Masihi. Jadi saya akan tinggalkan Auda di sini. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk bersama membawakan kepada Auda perkongsian yang lain pula. Hati-hati, jaga kesihatan. Mudah-mudahan kita ni semua akan baik-baik saja, senantiasa dalam lindungan rahmat serta pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Saya tinggalkan Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin Nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin Nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Mirsharil waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi waswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.

kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon, janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat Baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan Baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka. Serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu Ya Ghaffar.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

Dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar, Maha Suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
2: National.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim. Surah Al-Kafirun.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim. Surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: اللَّهُ الصَّمَدُ.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim. Surah Al-Falaq.
3: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
3: Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: Qul a'udzu birabbin nas.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
3: Malikin nas.
2: Yang menguasai sekalian manusia.
3: Ilahin nas.
2: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
3: Min syarril waswasil khannas.
2: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
3: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
2: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
3: Minal jinnati wan nas.
2: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National Anthem.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

0: adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
1: National Anthem.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali. Hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM, Radio Brunei.

0: غائبه وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National Anthem.
1: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
2: اللَّهُ الصَّمَدُ.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
2: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
2: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
2: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
2: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
2: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
2: Wa min syarri naf.

0: fil 'uqad,
1: dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad,
1: dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Isnan bersama nasional.
3: National.

فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.

0: Mereka berdengar untuk panduan kita bersama. Sudah pun pukul 4.23 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Dikongsikan seterusnya panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini 25 Zulkaedah 1447 bersamaan dengan 13 Mei 2026 Masihi bagi tanah Brunei Muara dan Temurung. Waktu subuh bermula 4.45 minit pagi dan akan berakhir waktunya 6.07 minit pagi. Waktu duha 6.30 pagi, zuhur 12.18 tengah hari, asar 3.39 minit petang, maghrib 6.27 minit petang, isya 7.40 minit malam. Bagi darah tutung, waktu subuh 4.46 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.08 minit pagi. Waktu duha bermula 6.31 pagi, zuhur 12.19 tengah hari, asar 3.40 minit petang, maghrib 6.28 minit petang, isya 7.41 minit malam. Dan bagi darah blight pula, waktu subuh bermula 4.48 minit pagi, akan berakhir 6.10 minit pagi. Waktu duha bermula pukul 6.33 pagi, zuhur 12.21 tengah hari, asar 3.42 minit petang, maghrib 6.30 minit petang, dan isya 7.43 minit malam. Berita ada dikongsikan waktu tersembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini. Setelah pukul 4.26 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, bacaan tarhim ke udara nanti insyaAllah pukul 4.35 minit pagi. Terus bersama di National FM Radio Brunei.
1: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, "Dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
1: Baiklah, pendengaran di rahmat Allah, untuk panduan kita bersama sudah pun pukul 4.34 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Sekali lagi untuk panduan kita bersama, waktu subuh bagi daerah Brunei Muara dan Temburong hari ini bermula 4.45 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.07 minit pagi. Bagi daerah Tutong pula, waktu subuh bermula 4.46 minit pagi dan akan berakhir waktunya 6.08 minit pagi. Dan bagi daerah Blight, waktu subuh 4.48 minit pagi dan akan berakhir waktunya 6.10 minit pagi. Pendengaran di rahmat Allah, seterusnya kami bawakan bacaan tarhim dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Waktu subuh akan berakhir pukul 6.08 minit pagi dan bagi darah belai itu waktu subuh akan berakhir pukul 7.43. Waktu subuh akan berakhir pukul 6.10 minit pagi. Baiklah, perkara di rahmati Allah. Sementara kita menantikan bermulanya sembahyang fardu subuh, kita renungkan artikel yang dipetik dari Akhbar Pelita Brunei dalam ruangan seruan suci mengenai dengan kelebihan dan keistimewaan membina masjid. Pendengar yang dirahmati Allah, firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 36, tafsirnya, cahaya itu bersinar terutamanya di rumah-rumah ibadat, yakni masjid, yang Allah perintahkan supaya dimuliakan dan disebut nama Allah di dalamnya. Orang-orang yang beriman bertasbih kepadanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Masjid merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi kerana ia adalah rumah Allah Subhanahu Taala, tempat yang suci, tempat berkumpulnya segala kebaikan, tempat orang-orang Islam beribadat dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid juga merupakan syiar agama Islam dan masjid juga adalah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tempat yang paling disukai Allah di dalam sesuatu negeri itu ialah masjid-masjidnya, manakala tempat yang paling Allah benci ialah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Memandangkan masjid itu adalah tempat yang paling disukai oleh Allah SWT, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan orang-orang Islam yang tinggal di suatu tempat, sama ada di bandar, mukim dan kampung, untuk membina masjid. Perintah ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh membina masjid-masjid di tempat-tempat, iaitu yakni perkampungan, dan menyuruh membersihkan dan memberi harum. Istimewanya masjid itu dalam agama kita ialah sehingga pemindahan masjid disediakan ganjaran yang besar. Orang-orang yang menghulurkan sumbangan untuk membina masjid, maka Allah SWT akan mendirikan rumah untuknya di syurga. Perkara ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya siapa yang membina masjid kerana Allah sekalipun hanya seperti sarang burung atau lebih kecil, maka Allah akan membina untuknya rumah di dalam syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut mendorong kita selaku umat Islam untuk terlibat bersama-sama memberi sumbangan dalam membiayai dan membina masjid yang merupakan pelaburan amal ataupun saham akhirat yang sangat besar ganjarannya. Luasnya rahmat dan kemurahan Allah SWT kepada hamba-hambanya itu menuntut kita agar tidak mensia-siakannya. Kita di negara Brunei Darussalam ini amat bersyukur kerana mempunyai raja yang sangat memuai berat dan prihatin terhadap kehidupan beragama di negara ini. Ini terbukti apabila Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Brigadier Sultan Haji Hassanul Bolkiah Muezzani Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah memperkenankan penubuhan tabung dana bagi pembinaan masjid Negara Brunei Darussalam. Tabung ini adalah satu wadah yang disediakan oleh kerajaan bagi memudahkan orang ramai, khasnya rakyat dan penduduk negara ini, untuk meraih ganjaran dalam membina masjid walau dalam jumlah yang sedikit. Ini kerana jumlah sumbangan kita walaupun kecil, namun ia tetap besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pembinaan sebuah masjid itu adalah disifatkan sebagai wakaf. Harta wakaf sebagaimana

Dan yang kita ketahui adalah termasuk dalam sedekah dan amal jariah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bala pendengar di Ramadullah, kembali kita ke Masjid Nur Malik Saifuddin Bandar Sebagawan untuk ikuti secara langsung tunaikan sembahyang Fardu Subuh.

0: منكم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
1: Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah, dengan tadi kita telah ikuti bersama siaran langsung menunaikan sembahyang pada subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Baiklah, pendengar yang dirahmati Allah, tempat kita bersama waktu subuh bagi Tanah Brunei Muara dan Tempurong hari ini akan berakhir pukul 6.07 minit pagi. Bagi darah tutup waktu subuh akan berakhir pukul 6.08 minit pagi dan bagi darah bayat waktu subuh akan berakhir pukul 6.10 minit pagi.
2: Firman Ilahi.

0: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين.
1: Tafsirnya, yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya serta memaafkan kesalahan orang. Dan Allah mengasihi orang-orang yang berbuat kebajikan. Surah Ali Imran ayat 134.

0: nya ni, takut diketahui. Namun apa yang dirisaukan oleh Nabi Lut ni menjadi kenyataan, dan pada ketika tu taulahnya kita ni tu nampak kaumnya ni yang ada lelaki, sampai ke pengetahuan kaumnya ni yang ada lelaki tampan, lelaki handsome ni di rumah Nabi Lut alaihi salam. Jadi datang tahbis dia ni beramai-ramai dan memanggil sambil mengatakan kepada Nabi Lut, katanya, serahkan kedua lelaki itunya. Serahkan kedua lelaki itu untuk kami. Jadi dalam peristiwa ini, para malaikat yang mengunjungi Nabi Lut itu, yang mereka dah tahu yang sebenarnya mengunjungi Nabi Lut itu adalah para malaikat. Jadi didesaklah oleh kaum Nabi Lut ini. Setelah mendengar desakan daripada kaum Nabi Lut itu, maka Nabi Lut pun berkata kepada kaumnya yang lebih kurang maksudnya, hai kaumku, aku sama sekali tidak keberatan untuk menyerahkan anak gadisku untuk engkau kahwini. Pilihlah yang mana satu yang kamu sukai, niscaya aku akan serahkan dengan senang hati. Tetapi janganlah sekali-kali kamu menghendaki tamu-tamuku yang lelaki ini. Apakah tidak waras pikiranmu? Pikiranmu lagi, tolonglah jangan membuat aku malu di hadapan para tamuku ini. Inilah yang berlaku pada ketika itu. Tapi tetap jua kaum Nabi Lut ini indah mendengar. Sebab itu katanya sambil durang ini membalas balik perkataan Nabi Lut, hai Lutnya, tidakkah engkau tahu bahawa kami memang tidak menghendaki anak perempuanmu? Bukankah engkau juga tahu bahawa kami sebenarnya suka kepada lelaki? Oleh itu janganlah tangguh-tangguh lagi. Ayuh, serahkan sahaja tamu-tamu lelakimu kepada kami. Dan ini menunjukkan kepadanya kita ni tu terlalu rendahnya moral bestia ni. Jadi sebetulnya para malaikat itu telah memerintahkan Nabi Lut supaya segera meninggalkan negeri itu, kerana bala Allah segera akan berlangsung. Jadi Nabi Lut pun meninggalkan negeri itu bersama dengan ahli-ahlinya, kecuali isteri baginda yang derhaka, dan kerana malam itu juga kerana suruh Nabi Lut ini untuk meninggalkan negeri itu pada ketika Nabi sebabnya siksaan ini berlaku kepada keesokan harinya. Pada keesokan harinya maka terjadilah salah satu malapetaka yang teramat dahsyat ke atas kaum Nabi Lut yang durhaka itu. Seluruh negeri itu telah ditimpa tanah runtuh. Dengan hebatnya sehingga memusnahkan sekalian umat Nabi Lut. Demikianlah belasan Allah terhadap kaum yang berbuat zalim dan mungkar. Jadi lagi sekali kita ni sebagai ulangan, Allah berikan ujian, Allah berikan malapetaka, Allah berikan pengajaran itu hanya melalui angin, hanya melalui air, hanya melalui taufan. Dan pada ketika memusnahkan kaum Nabi Lut ini, Allah hanya memberikan bala bencana tanah runtuh, dan akhirnya seluruh umat yang zalim itu ataupun seluruh umat yang mengamalkan sifat di luar tabii itu menerima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah 25 Rasul bersama Ustaz Haji Muhammad Syahrul Azmi di National FM.

Bagi anda yang mengantar kita telah ikuti bersama kisah 25 Rasul. Bagi kita ke pukul 5.37 menit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Saya akan berakhir pukul 6 pagi dan nanti selepas itu anda dengarkan bersama dengan akan setengah

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.
2: Bagi peringatan di rahmat Allah, sampai kita ke lagu terakhir pertemuan kita hari ini. InsyaAllah panjang umur, badan sihat. Kita akan bersama lagi dalam kesempatan di lain masa. Bermula 6 hingga 10 pagi seterusnya dalam segmen ekspresi pagi. Ada peringatan akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Akhir kalam, cermin diri, hiasi pribadi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: berdoa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ti'inna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Ya, ada sebuah lagu daripada Brothers, Wahai Kekasih, memulakan pertemuan kita untuk hari ini, hari Rabu 25 Zulqa'idah 1447 Hijrah bersamaan 13 Mei 2026 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua pendengar yang dirahmati Allah. Semoga pagi ini membawa ketenangan, kesihatan dan juga keberkatan untuk kita semua. Terima kasih kepada Auda yang memilih Nasional FM sebagai teman Auda pada pagi ini. Dimanapun Auda berada, semada Auda sedang sibuk di dapur untuk menyediakan hidangan sarapan.

0: sarapan pagi untuk keluarga ataupun yang memandu pada ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan auto dan apabila kita tinjau ya keluar studio siaran, keadaan hujan masih lagi dalam keadaan hujan, dan juga apabila saya dalam perjalanan ya menuju ke RTB Sungai Akar sebentar tadi ya, keadaan ada di beberapa kawasan mengalami hujan, dan pastinya jalan dalam keadaan licin. Jadi pastikan auto untuk berhati-hati dalam pemanduan auto, hadkan kelajuan auto ya, jangan pastikan auto tetap fokus di dalam pemanduan auto. Baik auto, kita kongsikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini. Bagi auto yang berada di daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu subuh telah pun berakhir pada pukul 6.07 minit pagi. Duha akan bermula pada pukul 6.30 minit pagi. Waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur pula akan bermula waktunya pada pukul 12.18 tengah hari, asar 3.39 minit petang, maghrib 6.27 minit petang, dan isya waktunya akan bermula pada pukul 7.40 minit malam. Bagi anda yang berada di daerah Tutong pula, waktu duha akan bermula pada pukul 6.31 minit pagi. Waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur akan bermula waktunya pada pukul 12.19 tengah hari, asar 3.40 minit petang, maghrib 6.28 minit petang, dan isya 7.41 minit malam. Dan auda yang berada di daerah Blight pula, waktu duha akan bermula pada pukul 6.33 minit pagi, zuhur 12.21 minit tengah hari, asar 3.42 minit petang, maghrib 6.30 minit petang, dan isya waktunya akan bermula pada pukul 7.43 minit malam.
1: Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah pendengar yang dirahmati Allah. Sebagai manusia, memang tidak dapat kita dinafikan. Kadang-kadang, kita ini memerlukan motivasi yang tinggi untuk

Nafsikan diri kita ni untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan dalam hidup ini. Jadi cuba kita perhatikan di antara tips ataupun petua macam mana kita ni akan menceriakan diri kita ni dalam kehidupan ini. Yang mana di antaranya adalah seperti berikut. Satu, berhenti menyalahkan. Perkara ni memang sering berlaku dalam kehidupan kita ni. Kita ni sering menyalahkan sesuatu atas apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni. Walaupun yang menghalang itu adalah perkara yang kecil ataupun damitnya katanya. Contohnya macam tertandang batu. Kadang-kadang tertandang batu damit itu pun ada di kalangan kita ni yang menjadi marah dan menyalahkan batu itu sendiri. Kalau macam manilah sikap kita ni, maka nescaya payah kita ni akan mencapai keceriaan dalam kehidupan ini. Dan macam mana tujuan dalam Islam? Kita ni dilarang untuk berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ni tahu akan perkara ni, tapi kadang-kadang tanpa kita ni sedari ya, sebenarnya kita ni sudah berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya macam kita ni menyalahkan batu itu tadi. Mengapa kita ni tertandang batu itu? Wallahu alam. Mungkin Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita ni walaupun tertandang batu damit itu sekalipun. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang bermaksud, tidaklah seorang Muslim ditimpa kepenatan, penyakit, kegundahan, kesedihan, kesakitan, kecemasan ataupun hanya sekadar tertusuk duri, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelas, sebab itulah pentingnya untuk kita ni supaya jangan mudah menyalahkan sesuatu perkara walaupun hanya dalam perkara yang kecil sekalipun. Sebab dalam Islam semuanya tu mesti ada hikmahnya. Sebab apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni bukannya sesuatu yang kebetulan, melainkan ianya memang sudah ditentukan ataupun dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman yang kira-kira bermaksud, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi yakni pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Kemudian yang kedua ialah, lakukan sesuatu pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Maksudnya apabila kita ni kan melakukan sesuatu pekerjaan itu, jangan buat sambil lewa. Asal adanya kita ni. Kalau kita ni kan membuat sesuatu pekerjaan asal ada saja ni, sudah pasti ya, kita ni akan mendapat kepuasan hasil kerja kita ni itu. Sudah tidak dapat kepuasan, keceriaan masa membuat kerja itu pun kita ni akan dapat rasakan. Sebab itulah penting ya, untuk kita ni membuat sesuatu pekerjaan itu dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita tidak tahu caranya, kita tanyakan ataupun belajar macam mana untuk melaksanakannya. Ingatlah, kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan bersungguh-sungguh, saya yakin bukan saja kepuasan yang akan kita dapat, bahkan dalam masa yang sama juga kita juga akan dapat merasakan keceriaan dalam hati kita ini. Sebab itulah dalam ajaran agama Islam, perkara ini adalah sangat-sangat dituntut. Dan ianya sesuai seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, Allah menyukai seorang hamba yang apabila melakukan kerja dia melakukannya dengan itqan, yakni memperelokkan kerjanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Baiklah orang pendengar yang dirahmati Allah. Apa dia itqan? Itqan ialah melakukan sesuatu kerja ataupun pekerjaan dengan penuh komitmen, berilmu, berkemahiran, beretika, berdisiplin dan sebagainya. Dan kenapa kata ini perlu itqan? Perkara ini pun penting juga untuk kata ini ketahui. Kenapa kata ini perlu itqan? Ialah sebab ia akan menghasilkan kerja ataupun pekerjaan yang berkualiti, efektif dan efisien. Sebab itulah pentingnya untuk kita bekerja dengan sepenuh hati, iaitu dengan hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ia akan menghasilkan mutu kerja yang baik, membentuk akhlak yang baik dan memberi impak yang baik semasa bekerja dan sebagainya. Dan yang paling penting ialah kita ni akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah orang pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Dan insyaAllah saya akan kongsikan lagi mengenainya pada siri yang akan datang. Dan sebelum saya akhiri, saya kongsikan terlebih dahulu doa untuk amalan kita ini bersama.
dan doanya ialah

0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. Yang bermaksud, ya Allah, berkatilah hasil yang Engkau kurniakan kepada kami, berkatilah kota kami, berkatilah timbangan makanan kami, dan berkatilah sukatan makanan kami. Jadi dengan doa itu, saya akhiri pertemuan kita ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
2: Ya, sudah demikian tadi ya, kita dengarkan bersama Terapi Nasional terbitan Rakan Setugas Dayangku Hajah Rahmawati. Dan ada di sini kita ada menerima kemaskini maklumat amaran cuaca awam yang dikeluarkan pada pukul 6.20 minit pagi dengan jenis amaran hujan lebat sekali skala di peringkat kuning iaitu berwaspada, yang mana risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam. Kawasan terjejas daerah Brunei Muara, Mukim Telisai, Mukim Tanjung Maya, Mukim Ukong, Mukim Lamunin, Mukim Kiudang, Mukim Pekan Tutong, Mukim Kriam, Mukim Kuala Balai, Mukim Kuala Belait, Mukim Bukit Sawat, Mukim Seria, Mukim Liang dan Mukim Labi. Dan amaran ini akan mansuh pada pukul 9 pagi ini. Wallahu alam bisawab. Jadi Auda, kemaskini maklumat amaran cuaca awam tersebut dikeluarkan oleh Pramal Kaji Cuaca Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Ekspresi Pagi.

Ya, ada sebuah lagu daripada Ayai, Ilusi, membawa kita ke pukul 6.47 minit pagi. Baik, Auda, sekarang kita kongsikan ya susunan rancangan di sepanjang hari ini. Menerusi ruangan ekspresi pagi untuk hari ini, tepat pukul 7 pagi nanti akan dapat Auda ikuti bersama berita perdana dan menyusul selepas itu akan kita kongsikan maklumat cuaca juga maklumat air pasang surut. Manakala di jam ketiga pula Auda, ada dunia hari ini dalam sejarah, juga ada laporan bomba dan penyelamat, dan juga di jam terakhir selepas berita sukan pukul 9 pagi ada beberapa maklumat semasa akan kita bawakan dan juga secubit fakta akan menemui Auda. Manakala dalam ruangan inspirasi pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari, tepat pukul 10 pagi berita dunia ke udara, menyusul selepas itu dari kampung ke kampung dari daerah Belait. Manakala di jam kedua ruangan inspirasi ada info tani dan lintasan sejarah. Dalam ruangan Serambi Petang pula Auda, pukul 1 tengah hari hingga 5 petang. 1 tengah hari nanti berita perdana ke udara, menyusul hebahan maklumat cuaca dan juga sidang pengarang. Di jam kedua pula ada info ASEAN, petikan pelita online dan juga siaran ulangan bagi laporan bomba dan penyelamat. Dan juga Auda di jam terakhir ya, menerusi ruangan Serambi Petang, kita akan bersama nanti dengan rakan-rakan yang berada di ketiga-tiga daerah yang akan mengongsikan maklumat dari

0: daerah masing-masing. Juga ada info semasa yang akan dibawakan oleh rakan kita nanti menerusi laporan info daerah. Dan Auda dalam ruangan variasi senja pukul 5 petang hingga 8 malam ya, tepat pukul 5 petang ada laporan dari Tanah Suci menyusul selepas itu cubit fakta juga dunia hari ini dalam sejarah. 5.30 petang berita perdana ke utara dan juga terapi nasional. Dan juga akan dapat anda ikuti nanti ya siaran langsung menaikkan sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan anda dalam ruangan ritme malam pula selepas berita pukul 8 malam ada info ASEAN dari kampung ke kampung dan siaran ulangannya bagi daerah Belait untuk hari ini. Kemudian ada info tani dan lintasan sejarah dan menutup tirai nanti di dalam ruangan ritme malam bacaan surah Yasin akan dapat anda dengarkan.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: tegas, iaitu bagi kesalahan pertama sebanyak RM200 dan bagi kesalahan kedua sebanyak RM400. Manakala bagi kesalahan ketiga, biskita boleh saja dihadapkan ke mahkamah. Dan jika sabit kesalahan, hukuman denda sebanyak RM1,000 dan 6 bulan penjara atau kedua-duanya. Kalau sabit kesalahan berikutnya lagi, denda sebanyak RM2,000 dan penjara 12 bulan serta dikenakan 12 mata demerit.
1: Aduh, ada kan dibayar tu lah. Pasal menggunakan telefon bimbit masa driving, boleh dikenakan denda besar macam itu.
0: Nah, iya tak bang. Bukan pasal denda saja, tapi untuk keselamatan ketani jua bani.
1: Baik jua Alai mengingatkan.
2: Patuhilah undang-undang jalan raya.
3: Akan diadakan pada Sabtu.
4: Biskita asyik mendengar radio sambil memandu. Atau asyik mendengar lagu kegemaran Biskita dikeudarakan. Nanti dulu. Dengan had kelajuan 40 ke 50 km sejam, Biskita memandu pada lorong memandu sebelah kanan. Itu salah. Lorong memandu sebelah kanan hanya digunakan untuk memotong.
5: Ikut kiri, kecuali semasa memotong.
6: Tahukah Biskita, banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
7: Hai, saya Riyad Ahim.
8: Hello Brunei, saya Kirat.
9: Hai, saya Dika.
10: Saya Rizal Rasid.
2: Teruskan mendengar Nasional FM. Salam sayang dari saya, Happy Kus Endang.

0: 5 bulan penjara bagi pertuduhan kedua, menyimpan 24 botol minuman keras tanpa kebenaran yang sah. Jumlah tersebut, keseluruhan denda sebanyak $55,000 Brunei setiap seorang ataupun 20 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda. Rokok dan minuman keras berbagai jenis dirampas bagi tujuan pelupusan. Seorang perempuan warga negara Indonesia dijatuhi hukuman denda sejumlah $63,340 Brunei setelah didapati bersalah memiliki rokok pelbagai jenis tanpa permit yang sah. Lilik Anggraini berumur 40 tahun ditahan oleh pegawai bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Custom dan Excise Diraja pada 6 Mei lalu di sebuah rumah di kawasan Jalan Pasir Berakas. Tertuduh didapati memiliki 178 karton dan 11 paket rokok pelbagai jenis. Satu lagi jenama berus diarah diasingkan penjualannya setelah disahkan diperbuat daripada bulu khinzir. Pengesahan dibuat hasil analisis yang dijalankan oleh Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan berikutan aduan mengenai penjualan berus tersebut, iaitu jenama UU di salah sebuah pasar raya di negara ini. Maklumat berkaitan produk tidak halal yang dijual secara terbuka di premis perniagaan boleh disalurkan dengan menghubungi hotline 7166222. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda, perkongsian strategi komprehensif ASEAN-China terus memberikan manfaat konkret kepada rantau ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China dan Naib Presiden Republik Rakyat China. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimi Mahaji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 8 pagi.

hingga pukul 10 pagi ini untuk pertemuan kita hari ini Rabu 25 Zulqaidah 1447 Hijrah bersamaan 13 Mei 2026 Masihi, hari yang ke-133, minggu ke-19 untuk pertemuan kita pada kali ini. Mungkin ada yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini 13 Mei. Jadi selamat ulang tahun kami ucapkan. Semoga apa yang di hajati, apa yang diimpikan, dicita-citakan ya, tercapai, dan juga semoga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala jua hendaknya. Terima kasih kepada Auda yang masih setia mendengarkan kami di Nasional FM. Peneman Auda di pagi ini yang memandu, saya percaya dan yakin ya, kerana tadi sempat juga saya meninjau keluar studio ya, dan kelihatan jalan raya, kenderaan-kenderaan berjalan dengan perlahan. Jadi pastikan Auda meningkatkan kesabaran Auda, fokus dalam pemanduan Auda yang sedang menuju ke tempat kerja ataupun mungkin hendak ke pasar dan sebagainya. Semoga pemanduan Auda dilancarkan kepada pun hala tuju Auda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik Auda, selepas lagu ini ya, kita akan kongsikan kepada Auda maklumat cuaca. Jadi pastikan terus setia mendengarkan kami di Nasional FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.

0: Maklumat Cuaca.
1: Ya, National FM Radio Brunei pukul 7.31 minit pagi dan audio kita bersama ya dengan pegawai yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam bersama dengan Abdul Rahman Maddi akan mengongsikan kepada audio mengenai dengan ramalan keadaan cuaca. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa khabar tuan?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat. Alhamdulillah. Jadi mungkin boleh mengongsikan ya kepada pendengar ramalan keadaan cuaca untuk hari ini. Silakan tuan.
2: Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Inilah ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca berawan dengan hujan berlaku sekali-sekala pada waktu pagi dan hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan pada waktu petang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Perhatian, risiko banjir kilat jika hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum pada hari ini ialah 30 darjah Celsius, suhu minimumnya pula 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan atau hujan berpetir berlaku sekali-sekala. Untuk jelasnya diulangi sekali lagi. Keadaan cuaca berawan dengan hujan berlaku sekali-sekala pada waktu pagi dan hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan pada waktu petang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Perhatian, risiko banjir kilat jika hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum pada hari ini ialah 30 darjah Celsius manakala suhu minimumnya pula 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan atau hujan berpetir berlaku sekali-sekala. Wallahu a'lam bisawab.
1: Ya baik, terima kasih Tuan Abdul Rahman dan selamat kembali bertugas ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Maklumat Cuaca.
3: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
4: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
3: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
4: Suhu udara minima dan maksima harian.
3: Keadaan angin harian.
4: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
3: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
4: Amaran cuaca bagi angin.
3: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
4: Image radar cuaca.
3: Ramalan turunan hujan.
4: Sambungan ke talian cuaca 114
3: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9.

Ya, baik kawan-kawan, sekarang kita kongsikan pula ramalan air pasang surut untuk hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026 Masihi. Mula-mula kita ke perairan luar negara Brunei Darussalam terlebih dahulu ya. Pukul 8 pagi hingga 10 pagi dan pukul 8 malam hingga 9 malam, air tinggi pada kadar 1.3 meter. Manakala pada pukul 1 pagi hingga 3 pagi, air rendah pada kadar 0.8 meter. Di perairan Pelabuhan Muara,

Ada pula pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan pukul 8 malam hingga 10 malam, tinggi di paras 1.6 meter, rendah pada pukul 2 pagi hingga 3 pagi pada kadar 0.8 meter. Di perairan Sungai Brunei Pulau Aude, pukul 9 pagi hingga 11 pagi, air pasang di paras 1.9 meter, surut pada pukul 3 pagi hingga 4 pagi pada kadar 0.9 meter. Bagi perairan Sungai Tutung pula, pukul 10 pagi hingga 11 pagi, air tinggi di paras 1.1 meter, rendah di paras 0.5 meter pada pukul 3 pagi hingga 4 pagi tadi. Di perairan Sungai Blight Pulau Aude, air tinggi pada pukul 8 pagi hingga 11 pagi di paras 1.3 meter, manakala pada pukul 1 pagi hingga 3 pagi tadi rendah pada kadar 0.7 meter. Dan terakhir Aude, di perairan Sungai Temburong pula, pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari, air pasang pada kadar 1.8 meter, manakala rendah di paras 0.8 meter pada pukul 5 pagi tadi dan 5 petang hingga 6 petang ini nanti. Jadi demikian tadi Aude kita kongsikan ya, ramalan keadaan, ramalan air pasang surut yang disediakan oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan sumber maklumat daripada Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan. Selain itu, Aude juga perlu merujuk ya kepada Jabatan Kaji Cuaca berkenaan cuaca yang jika hujan berlarutan berkemungkinan paras air akan meningkat dan dikhuatiri sungai dari pendalaman akan menaik dan diikuti dengan air hujan ya, yang mungkin banyak sungai-sungai akan tersekat menyebabkan paras air menaik. Juga pemandu motosangkut termasuk bot-bot laju, bot-bot penumpang dinasihatkan agar memandu dengan lebih berhati-hati. Pemandu-pemandu perahu tambang juga diminta untuk memandu dengan perlahan selamat dikemudikan semasa air pasang tinggi ketika melintas berdekatan dengan rumah-rumah di kampung air. Pengguna-pengguna sungai mestilah berwaspada terhadap batang-batang kayu yang hanyut dan separuh tenggelam selepas hujan lebat dan seboleh-bolehnya mengelakkan perjalanan semasa hujan lebat yang menjejaskan jarak penglihatan.

0: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
3: Hey, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri.
4: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas.
5: Eh bang, kenapa kita berpusing di sini ni?
6: Eh, tenang-tenang siapa kau sana tu. Eh, kita ni ambil jalan pintasan ni bah.
5: Eh bang, bukan di tempat U-turn sekati-sekati kita ni. Eh,
6: tidak ada apa-apa tu. Elolah, habis kita berpusing.
5: Ambil saja ke jalan pintas.
7: Mengambil jalan pintas, belum tentu cepat atau selamat.
8: Ekspresi Pagi.
9: Ya, Ekspresi Pagi Nasional FM. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami di Nasional FM yang bertugas pada pagi ini. Semoga segala tugasan anda dapat dilaksanakan dengan baik dan juga cemerlang ya. Dan juga semoga segala urusan anda pada hari ini dilancarkan dan dipermudahkan. Baik anda, di sini dikongsikan ya kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Bagi daerah Brunei dan Muara, kawasan terlibat simpang 1434 ke simpang 1480, jalan junjungan Kampung Limau Manis dan kawasan sekitarnya akan bermula pukul 8 pagi hingga selesai. Bagi daerah Tutung pula, sebahagian Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat, Kampung Lamunin, Kampung Pangkalan Tangsi dan Kampung Layung dan kawasan sekitarnya akan bermula 8.30